0: aja ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Bapak Ibu jemaat dan juga seluruh pendengar RRI Bovendigul, arahkanlah hati kita dan mari kita menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian.
1: Amin.
0: Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah nats introitus kita di saat

Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami.

0: Dengarlah saudara-saudara, berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita satukan kerinduan kita di dalam menyambut amanat hidup baru.
1: Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepada kami. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarilah kami, sebab Engkaulah Allah penyelamat kami.
0: Dengarlah amanat hidup baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita.

Bapak Ibu jemaat, saat ini kita akan ada dalam pembacaan Alkitab dan dalam bentuk nyanyian untuk memandu doa kita.

0: Beginilah firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua tertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jika harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan.
1: Alangkah berbahagianya orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya.

0: dan seluruh pendengar RRI Bovendigul. Selamat pagi dan shalom. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau tanya, apakah ada sukacita untuk kita di pagi hari ini? Amin. Oke Bapak Ibu, seperti yang telah tadi kita dengarkan bersama, saya punya satu pertanyaan. Apakah kita pernah menanti? Ya Bapak Ibu, kita pasti semua pernah menanti. Bapak Ibu maupun saya mengalami hal yang sama. Menanti merupakan kegiatan yang membosankan. Namun, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia akan diperhadapkan dengan yang namanya menanti. Bahkan untuk setiap doa yang kita panjatkan, pastinya kita akan menanti jawaban Tuhan yang bahkan kita belum tahu kapan akan dijawab. Benar kan Bapak Ibu? Kita selalu berdoa kepada Tuhan dan kita mengharapkan jawaban dari Tuhan. Sama seperti para murid yang sedang menanti kapan Roh Kudus akan turun yang dijanjikan oleh Yesus, tanpa mengetahui kapan mereka akan menunggu dan sampai kapan terus mereka akan tetap menanti. Namun di balik penantian itu ada sikap yang diambil oleh para murid, yakni mereka mencari pengganti dari Yudas untuk bisa mengisi kekosongan, untuk melengkapi para murid guna menjalankan tugas kerasulan. Bapak Ibu, persekutuan dan seluruh pendengar RRI Bovendigul yang diberkati Tuhan, apabila kita perhatikan pada ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14, pada pembacaan ini terdapat gambaran bahwa pembentukan jemaat Kristen yang keadaannya dimulai saat Yesus terangkat ke sorga. Bukit Zaitun, kita sudah sering dengar. Bukit ini menjadi tempat Yesus memulai penderitaannya, maka dari sanalah ia menyingkirkan semua celah itu dengan kenaikannya ke sorga. Tentu ia naik di hadapan Yerusalem dan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Setelah itu perjalanan sabat yang dilakukan oleh para murid jauh, apabila kita hitung kira-kira 1400 sampai 1600 meter. Mereka kembali ke Yerusalem sesuai dengan arahan guru mereka. Meskipun mereka hadir di tengah-tengah musuh mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Namun setelah mereka mengetahui bahwa para murid ini bukan pergi ke Bukit Zaitun, tetapi mereka tahu bahwa mereka pergi ke Galilea, lalu kembali ke Yerusalem. Dan setelahnya mereka tidak pulang ke rumah masing-masing Bapak Ibu, tetapi mereka berkumpul setiap hari dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga Yesus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan para murid terhadap perintah guru mereka ada di tengah-tengah perbedaan latar belakang mereka. Kita bisa baca ada pada ayat yang ke-14. Di satu sisi mereka tekun dalam berdoa sambil menunggu janji yang tak mereka tahu kapan akan datang, lalu menanti tanpa petunjuk yang pasti. Tuhan Yesus naik ke surga tapi tidak memberitahu kepada para murid kapan Roh Kudus itu akan turun. Mereka hanya disuruh untuk menanti. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat juga pada ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20, ungkapan hari itu merupakan gambaran bahwa para murid berada dalam masa penantian setelah kenaikan Yesus ke surga. Jika kita lihat lagi pada ayatnya yang selanjutnya, di situ mengatakan bahwa inisiatif Petrus saat itu menunjukkan perubahan dari dirinya yang dahulu menyangkal, sekarang memimpin. Ia hadir dan berdiri di tengah-tengah kerumunan orang. Orang-orang pada saat itu sangat banyak sekali, 120 ditambah dengan para murid. Mengapa? Sebab para rasul harus 12 dan telah terjadi kekosongan. Yang awalnya 12 menjadi 11. Untuk itu ia mengambil keputusan dan tindakan agar bisa ada orang yang menggantikan posisi Yudas, agar genaplah sesuai dengan nats kitab suci yakni tentang keharusan ilahi bahwa semua yang tertulis harus digenapi. Angka 12 juga menggambarkan ke-12 suku Israel. Bapak Ibu, ini juga salah satu pola Lukas dalam Kisah Para Rasul, bahwa yang terjadi bukanlah sebuah kebetulan, melainkan rencana Allah yang sebelumnya telah dinubuatkan dalam Kitab Perjanjian Lama. Itu kalau kita baca juga di Kitab Perjanjian Lama, banyak sekali nubuatan para nabi tentang kedatangan Mesias, dan juga tentang hal ini, bahwa akan ada orang yang mengkhianati Mesias. Sebab itu para murid harus menyelesaikan masalah yang ditinggalkan oleh Yudas dan menjalankan tugas yang diamanatkan oleh Yesus. Bapak Ibu, kadang kita kalau sudah ada masalah, baru kita harus jalankan tugas yang lain, itu sangatlah berat. Tetapi itu bisa dilakukan oleh Petrus dan juga para murid-murid lainnya. Pada ayatnya yang ke-21 sampai ke-22, pada kedua ayat ini menunjukkan kriteria yang dibutuhkan untuk menggantikan posisi Yudas. Sama seperti saat kita mencari pekerjaan, pasti akan ada kriteria-kriteria yang diberikan. Di sini terdapat dua kriteria. Yang pertama, orang yang menggantikan posisi Yudas sudah ada dalam lingkaran saat Yesus melakukan pelayanannya. Sehingga di situ disebutkan, seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Kriteria yang kedua, orang itu ada dan menjadi saksi dari kebangkitan Yesus serta tahu persis karakter Yesus saat bersama-sama dengannya. Bapak Ibu, si Matias ini bukanlah murid atau orang yang dipilih langsung oleh Yesus, tidak seperti para murid lainnya. Tetapi ia mengikuti Yesus mulai dari Yesus melakukan pembaptisan sampai hari ia terangkat ke sorga. Secara keseluruhan, orang yang dimaksud tidak dipilih secara langsung oleh Yesus seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi yang mengikutinya mulai dari ia dibaptis sampai pada saat ia terangkat ke surga lah yang menjadi pengganti Yudas. Pada ayatnya yang ke-23 sampai ke-26 terdapat dua nama, yaitu Justus dan Matias. Pemilihan kedua orang ini tentunya telah melewati proses yang panjang, proses penyaringan sesuai dengan kriteria tadi. Hasil ini menunjukkan bahwa para murid tekun, serius dan juga bertanggung jawab. Sesuai dengan kriteria tadi, bahwa terbukti dari 120 orang yang terpilih hanya 2 orang. Tetapi ketika kita lebih jeli lagi Bapak Ibu, di situ sebelum mereka melakukan undi, para murid tidak mengandalkan pengetahuan mereka. Mereka sendiri, tetapi melalui berdoa, mereka memohon kepada Tuhan. Tuhanlah yang memilih. Sudah ada 2 orang ini, tetapi para murid tidak tunjuk kata Matias ataupun Justus. Tetapi mereka kembalikan lagi kepada Tuhan dan memohon Tuhanlah yang memilih. Sesuai kehendak Tuhan dan bukan kehendak mereka. Setelah mereka berdoa dan memohon, disitulah salah satu orang terpilih, yaitu Matias. Tetapi ketika mereka memohon, apakah Tuhan langsung menjawab? Jawabannya tidak. Tidak, Bapak Ibu. Karena Yesus sudah terangkat ke surga. Tetapi cara lain yang dipakai oleh para murid ialah mereka melakukan undi. Dalam tradisi Yahudi disebut sebagai edokan kleros, dengan keyakinan bahwa Allah yang mengontrol hasil dari undian tersebut, maka yang terpilih ialah Matias. Mereka melakukan undi, tetapi mereka percaya ketika koin itu jatuh di siapa, di kepala siapakah yang kena, itulah yang Allah pilih. Bapak Ibu, persekutuan dan seluruh pendengar RRI Bovendigul yang diberkati Tuhan, kita mengacu pada teks Alkitab bacaan kita di saat ini yang berhubungan dengan tema bulanan kita, gereja yang melayani di tengah perubahan zaman, dan tema mingguan kita menanti dengan ketekunan. Maka pelajaran penting yang bisa kita ambil bersama sebagai catatan ialah dari sikap Petrus yang mengambil inisiatif merupakan bentuk tanggung jawab. Bapak Ibu, kita juga harus bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Kita juga harus taat, sama seperti Petrus. Di situ juga melibatkan kesetiaan dan ketekunan akan tugas yang Yesus berikan. Itulah yang Petrus lakukan. Bukan mengandalkan diri sendiri, melainkan berdoa dan meminta kehendak Tuhan yang terjadi, dan bukan kehendak mereka melalui undi tadi. Dari sisi lain, kita juga melihat kebersamaan para murid-murid. Mulai saat Yesus terangkat ke surga sampai pada saat pemulihan, menunjukkan bahwa mereka taat, mereka sehati, adanya ketekunan bersama, dan mereka tidak egois dalam menyelesaikan kekosongan yang terjadi. Mereka sama-sama satu hati, bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Maka dari para murid kita belajar bahwa mereka tidak diam saja menghadapi situasi yang terjadi, kekosongan, masalah. Bapak Ibu, mereka terjepit di tengah-tengah musuh mereka, yaitu bangsa Yahudi. Tetapi mereka satu hati untuk bisa menyelesaikan semuanya itu. Maka di sini kita sebagai orang-orang modern di zaman ini bukan lagi menanti tentang kapan Roh Kudus dia turun, tapi kita ada sama-sama untuk menanti kapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu, maka dalam menghadapi perubahan zaman pada saat ini yang berhadapan dengan kemajuan teknologi, tetapi juga budaya dan bahkan krisis moral, maka kita sebagai gereja diajak untuk kembali ke firman. Kita kembali ke firman, Bapak Ibu, bukan lagi kita mengandalkan diri sendiri saja. Memang betul kita akan berusaha, tetapi andalkan Tuhan jauh lebih penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di zaman ini. Jaga kesatuan di dalam doa dan tetap berpengharapan hanya kepada Yesus. Mau sabar dalam menanti jawaban Tuhan akan segala hal yang menjadi pergumulan kita. Taatlah dan setia, biarlah hasilnya kita serahkan kepadanya, seturut dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus, kita serahkan saja untuk Tuhan. Kita berdoa, kita berusaha, kita memohon, tetapi yakin dan percaya dalam kehidupan kita ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya, kita percaya bahwa kita berusaha, kita memohon untuk segala persoalan, masalah, pergumulan kita, tetapi kita kembali ke firman, kita andalkan Tuhan, maka semuanya akan Tuhan jawab saat waktunya tiba. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman Atanasius dengan hati dan mulut kita. Barang siapa hendak menjadi selamat, pertama ia harus memegang iman yang am. Jikalau seseorang tidak memeliharanya dengan sebulat semurninya, niscaya ia akan binasa. Adapun iman yang am adalah ini, bahwa ketika kita menyebut satu Allah dalam ketigaan, dan ketigaan dalam kesatuan, tanpa mengaduk oknum, tanpa menceraikan tabiat. Memang oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, oknum Roh Kudus adalah lain. Akan tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kealahannya satu, kehormatannya sama, kemuliaannya seabadi. Demikian Bapa, demikian juga Anak, dan demikian juga Roh Kudus. Bapa adalah tak tercipta, Anak adalah tak tercipta, dan Roh Kudus adalah tak tercipta. Bapa adalah tak terhingga, Anak adalah tak terhingga, dan Roh Kudus adalah tak terhingga. Bapa adalah abadi, Anak adalah abadi, dan Roh Kudus adalah abadi. Meskipun demikian, tiada tiga yang ada abadi, tetapi satu Yesus. Juga tiada tiga yang tercipta dan yang tak tercipta, tapi satu yang tak tercipta dan satu yang tak terhingga. Demikian juga Bapa adalah Maha Kuasa, Anak adalah Maha Kuasa dan Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Meskipun demikian tidak tiga yang Maha Kuasa tetapi satu Maha Kuasa. Demikian juga Bapa adalah Anak, Anak adalah Allah dan Roh Kudus adalah Allah. Meskipun demikian tidak ada tiga Allah tetapi satu Allah. Demikian juga Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan dan Roh Kudus adalah Tuhan. Meskipun demikian tidak ada tiga Tuhan tetapi satu Tuhan. Seperti kita diperintahkan oleh kebenaran Kristus untuk menyebut tiap oknum tersendiri Allah atau Tuhan. Demikian juga kita dilarang oleh iman yang am untuk mengatakan ada tiga Allah atau satu Tuhan. Bapa tidak dibuat oleh siapapun dan tidak diciptakan dan tidak diperanakan. Anak hanya dari Bapa, tidak dibuat dan tidak diciptakan, akan tetapi diperanakan. Roh Kudus adalah dari Bapa dan Anak, tidak dibuat dan tidak diciptakan. Tetapi keluar.
1: Dengan demikian adalah satu Bapa, bukannya tiga Bapa. Satu Anak, bukannya tiga Anak. Satu Roh Kudus, bukannya tiga Roh Kudus. Dan di dalam Tritunggal tiada yang lebih dahulu atau lebih kemudian. Tiada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Akan tetapi keselamatan yang kita perlu juga bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi manusia. Dengan demikian iman yang benar ialah bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus Anak Allah adalah Allah dan manusia. Ialah Allah yang Bapa diperanakan sebelum segala zaman, dan ialah dari hakikat ibunya lahir dalam zaman. Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna dengan jiwa akali dan daging insani, sama dengan Bapa dan kemanusiaannya. Meskipun ialah Allah dan manusia, ia bukan melainkan satu Kristus, akan tetapi ialah satu bukan dengan mengubah kealahannya menjadi daging, melainkan dengan mengenakan kemanusiaannya dalam Allah. Satu sekali-kali bukanlah dengan mengadu ke hakikat, melainkan dengan kesatuan oknum. Oleh karena seperti jiwa akali dan daging adalah manusia satu, demikian juga Allah dan manusia adalah satu Kristus, yang telah menderita untuk keselamatan kita. Turun kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan yang mati. Pada kedatangannya segala orang akan bangkit dengan badannya, dan mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan, dan yang telah berbuat baik akan pergi ke kehidupan yang kekal. Sebaliknya yang telah berbuat jahat akan pergi ke api yang kekal. Inilah iman yang am. Barang siapa tidak memeliharanya dengan setia dan kuat, ia tetap menjadi selamat.

Bapak Ibu Jemaat, arahkanlah hati kita kepadanya dan mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji dan hormat kami kembalikan kepadamu, Sang Pencipta Langit dan Bumi, Allah yang kami sapa melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di saat ini kami datang selaku persekutuan, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan, kesempatan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga di saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur dan sangat-sangat bersyukur bahwa Engkau sungguh baik kepada kami. Di saat ini Tuhan, sebelum kami meminta dan kami memohon, ampunilah setiap salah dan dosa yang selalu kami perbuat melawan Tita dan kehendak-Mu, sadar maupun tidak sadar ya Tuhan. Kami mohon ampun, dan biarlah dosa-dosa yang kami perbuat tidak menghalangi setiap permohonan dan pergumulan kami yang kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ya Allah kami, saat ini kami datang menopang kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, sebagai anak-anak Tuhan yang dipakai di pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke tempat-tempat terpencil Tuhan. Tuhan pakai anak-anak Tuhan ini sebagai tangan kanan yang Tuhan andalkan untuk bisa mensejahterakan semua masyarakat yang ada Tuhan, terlebih khusus tempat kami tercinta, Kabupaten Boven di Gulini Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih heran lagi Tuhan, dalam tugas tanggung jawab mereka dimanapun mereka berada, sebagai petinggi-petinggi yang memiliki jabatan Tuhan, sebagai bupati, wakil bupati dan jajaran yang ada Tuhan. Tolong Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami datang menyerahkan gereja dan hamba-hamba Tuhan GPI Papua, mulai dari Majelis Pekerja Sinode, Majelis Pekerja Klasis, dengan tugas tanggung jawab mereka masing-masing Tuhan, yang Tuhan taruh di atas pundak-pundak mereka. Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, agar segala usaha demi usaha yang mereka lakukan untuk guna menata layani pelayananmu di tengah-tengah dunia ini Tuhan, tolong Tuhan sertai, Tuhan memberkati, Tuhan mampukan mereka agar mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan mampukan mereka kesehatan, kekuatan yang menjadi pergumulan hidup mereka Tuhan, jawab seturut dengan cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami datang menyerahkan kami anak-anak Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, jemaat Betel Tanah Merah Tuhan, mulai dari kandungan ibu yang sedang mengandung sampai pada orang tua lanjut usia. Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan mampukan, Tuhan beri sehat dan kuat. Tuhan, Engkau mengenal pribadi-pribadi kami. Tuhan mengenal apa menjadi usaha dan pergumulan kami, usaha dalam mencari lapangan pekerjaan,

Saat ini juga kami menopang sama dengan mereka derita tuh. Ada dalam proyek. Hati Tuhan sertai. Tang menyerahkan apa yang mereka terima Tuhan. Dan inilah perpuluhan mereka. Terimalah dan lipat gandakan semuanya itu. Agar di situ mereka yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini juga kami datang menyerahkan RRI Bovendigul yang telah hadir di tengah-tengah jemaat kami pada saat ini. Tuhan, setiap usaha, program-program mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan topang mereka, Tuhan lindungi mereka.

seluruh negeri ini, Tuhan. Tuhan, kami juga datang menyerahkan Badan Lembaga Alkitab Indonesia yang ada di kabupaten ini sekarang, Tuhan, terlebih khusus di tengah-tengah jemaat kami, dengan usaha-usaha mereka untuk bisa menyalurkan kitab-kitab di setiap pelosok-pelosok Papua, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mempertimbangkan mereka di tempat ini. Dan Tuhan, apa menjadi pergumulan mereka untuk setiap program yang mereka laksanakan di saat ini, Tuhan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Agar apa yang menjadi harapan mereka dapat Tuhan jawab seturut dengan cinta kasih Tuhan. Tuhan, berikan mereka kemampuan agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas ini yang tidaklah mudah, tetapi kami yakin dan percaya atas izin Tuhan mereka bisa melaksanakan semuanya itu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur karena cinta kasih Tuhan, ibadah kami boleh berjalan dengan segala baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan, ajarlah kami untuk bisa tetap kembali kepada-Mu, mengandalkan-Mu dalam setiap pergumulan dan doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu, Tuhan. Ada harapan-harapan kami, tetapi kami yakin dan percaya ketika kami sabar, kami taat dan tekun, dan di situ kami juga menanti jawaban-jawaban Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan akan menjawab semua itu ketika tiba waktunya, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan setiap orang yang terlibat dalam ibadah ini. Kantoria, organis, semua kami, para majelis jemaat. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik sehingga peribadahan kami boleh berjalan dengan segala baik. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami, pakailah kami lebih heran lagi dengan segala tugas tanggung jawab yang kami miliki. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan kedua pendeta kami, Bapak Pendeta Roni dan juga Ibu Pendeta Marlin, Tuhan, karena Tuhan begitu baik sehingga kedua pendeta kami ini ada untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan. Tuhan beri kuat, Tuhan beri sehat dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, tetapi juga sebagai contoh dan teladan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan, ajar mereka untuk tetap setia dan sabar dalam menjalankan tugas mereka, Tuhan. Apa menjadi harapan mereka, apa menjadi pergumulan kedua pendeta kami ini, Tuhan, dalam kehidupan pribadi, di tengah-tengah jemaat maupun keluarga. Tuhan, kami serahkan hanya kepada Tuhan.

Dan Tuhan jawab seturut dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, ini kami. Kami bersyukur untuk semua yang telah kami lakukan. Terimalah puji sembah kami yang telah kami bawakan sebagai jemaat dan juga vokal grup Tuhan. Tuhan, puji-pujian kami ini sebagai bentuk ungkapan syukur

Bapak Ibu jemaat, ini Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih heran lagi Tuhan.

wakil bupati dan jajaran yang ada, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami datang menyerahkan gereja dan hamba-hamba Tuhan GPI Papua, mulai dari majelis pekerja sinode, majelis pekerja klasis, dengan tugas tanggung jawab mereka masing-masing Tuhan, yang Tuhan taruh di atas pundak-pundak mereka. Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, agar segala usaha demi usaha yang mereka lakukan untuk guna menata layani pelayananmu di tengah-tengah dunia ini, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan memberkati, Tuhan mampukan mereka agar mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan mampukan mereka kesehatan, kekuatan yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan jawab seturut dengan cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami datang menyerahkan kami, anak-anak Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, jemaat Betel Tanah Merah Tuhan. Mulai dari kandungan ibu yang sedang mengandung, sampai pada orang tua lanjut usia, Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan mampukan, Tuhan beri sehat dan kuat. Tuhan, Engkau mengenal pribadi-pribadi kami. Tuhan mengenal apa menjadi usaha dan pergumulan kami. Usaha dalam mencari lapangan pekerjaan, usaha dalam tugas tanggung jawab sebagai orang tua, usaha-usaha dalam menjalankan semua usaha yang kami miliki untuk menafkahi keluarga, usaha kami sebagai anak yang belajar di bangku-bangku pendidikan. Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami, dan biarlah Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami, bukan kehendak kami saja Tuhan. Tuhan, kami pinta, kami mohon, biarlah Engkau yang berkenan memberkati kami dengan segala yang kami usaha, dengan segala yang kami lakukan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di dalam jemaat ini kami menopang kehidupan Ibu Teri Simanjuntak yang sekarang ada di Jakarta untuk proses pengobatan Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal dia dengan saga medis yang ada untuk menopang proses kesembuhan. Untuk itu kami pinta, kami iya Tuhan Yesus. Di saat ini juga kami menopang sama dengan mereka derita Tuhan. Ada dalam perkati Tuhan sertai, menyerahkan apa yang mereka terima Tuhan.

kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini juga kami datang menyerahkan RRI Bovendigul yang telah hadir di tengah-tengah jemaat kami pada saat ini. Tuhan, setiap usaha, program-program mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan topang mereka, Tuhan lindungi mereka dengan segala tugas tanggung jawab yang mereka miliki, agar setiap berita-berita yang disiarkan itu dapat menjadi informasi yang baik untuk setiap orang di penjuru negeri ini, Tuhan. Tuhan, kami juga datang menyerahkan Badan Lembaga Alkitab Indonesia yang ada di kabupaten ini sekarang, Tuhan, terlebih khusus di tengah-tengah jemaat kami, dengan usaha-usaha mereka untuk bisa menyalurkan kitab-kitab di setiap pelosok-pelosok Papua, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mempertimbangkan mereka di tempat ini.

menjadi harapan mereka dapat Tuhan jawab. Seturut dengan cinta kasih Tuhan, Tuhan berikan mereka kemampuan agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas ini yang tidaklah mudah, tetapi kami yakin dan percaya atas izin Tuhan mereka bisa melaksanakan semuanya itu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur karena cinta kasih Tuhan ibadah kami boleh berjalan dengan segala baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan, ajarlah kami untuk bisa tetap kembali kepada-Mu, mengandalkan-Mu dalam setiap pergumulan dan doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Ada harapan-harapan kami, tetapi kami yakin dan percaya ketika kami sabar, kami taat dan tekun, dan di situ kami juga menanti jawaban-jawaban Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan akan menjawab semua itu ketika tiba waktunya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan setiap orang yang terlibat dalam ibadah ini. Kantoria, organis, semua kami, para majelis jemaat. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik sehingga peribadahan kami boleh berjalan dengan segala baik. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami, pakailah kami lebih heran lagi dengan segala tugas tanggung jawab yang kami miliki. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan kedua pendeta kami, Bapak Pendeta Roni dan juga Ibu Pendeta Marlin Tuhan, karena Tuhan begitu baik sehingga kedua pendeta kami ini ada untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Tuhan beri kuat, Tuhan beri sehat dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, tetapi juga sebagai contoh dan teladan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan, ajar mereka untuk tetap setia dan sabar dalam menjalankan tugas mereka Tuhan. Apa menjadi harapan mereka, apa menjadi pergumulan kedua pendeta kami ini Tuhan, dalam kehidupan pribadi, tengah-tengah jemaat maupun keluarga. Tuhan, kami serahkan hanya kepada Tuhan, dan Tuhan jawab seturut dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, ini kami, kami bersyukur untuk semua yang telah kami lakukan. Terimalah puji sembah kami yang telah kami bawakan sebagai jemaat dan juga vokal grup Tuhan.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas sudah menemani Anda dalam siaran ibadah Minggu pagi dari Gereja Betel Tanah Merah. Selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta.

Ketika membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau GMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari GMO.

Pendengar, pukul 10 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas untuk Anda pendengar di hari ini ya. Saatnya berkumpul dengan keluarga, nikmati kebersamaan dengan aktivitas yang tentunya menyenangkan di hari ini. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan pendengar dapat terus menghibur, menemani kebersamaan Anda.

0: Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.
1: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami. Dan mohon maaf pendengar, kami informasikan untuk sementara siaran kami di siang hari ini kami off-kan dulu sebentar ya, karena ada terjadi gangguan teknis sehingga akan kembali mengudara beberapa menit ke depan.

0: Pancasila. Panca means five. Sila means
1: Suhansu pun saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut lepas. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila.
2: Pancasila, satu,
1: inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.

ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

7.32 menit waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu. Ili menyapa pendengar yang lagi mengendarai kendaraan ataupun lagi bersiap-siap mau bepergian. Menikmati hari libur ya, kami yang bertugas terus menemani Anda pendengar. Jangan lupa memeriksa kendaraan Anda ya pendengar, dan juga memastikan barang-barang yang akan Anda bawa tidak ketinggalan. Kami masih dengan lagu-lagu untuk Anda pendengar terhibur selalu.

Bagaimana mas misal terbuat air untuk cuci-cuci tak pulang angkat dengan kekecewaan itu. Saya ingin tahu persis seperti apa. Bagaimana anda tidak mengusi di Taiwan? Bagaimana anda pilih untuk tinggal di daerah yang kecewaan itu? Apakah kehilangan anda sebuah kerugian mereka? Bagaimana perasaan anda sekarang?

lontarkan kepada orang yang juga mendapatkan musibah. Apa yang paling Anda butuhkan saat ini? Apakah Anda sudah makan atau minum? Apakah Anda sudah menghubungi keluarga atau orang terdekat? Apakah ada orang yang bisa saya hubungi untuk Anda? Atau apakah Anda memerlukan bantuan medis untuk luka fisik atau apapun itu? Utamakan rasa kemanusiaan Anda pada rasa ingin tahu yang mendorong mata untuk melihat atau mengunjungi laman media sosial Anda yang berporos pada satu kata.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kita jumpa dalam acara musik pelepas lala edisi siang hari ini. Pendengar, cuaca di Kota Tanah Merah lagi bersahabat ya. Cuaca cukup cerah. Dan ya, semoga aktivitas di siang hari ini semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Selamat berakhir pekan, selamat siang semua pendengar. Oke, pendengar ya, di

0: Oke, pendengar sudah ada penelpon yang masuk ya. Halo, selamat siang Musik Pelepas Lelah.
1: Halo, selamat siang MPL dengan Ibu Utri di Merauke.
0: Iya, Ibu Utri selamat bergabung ya. Apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat dan juga dari pagi cuacanya cerah bagus. Ini dengan Mbak Sukata siapa ya?
0: Yuli yang bertugas di siang hari ini.
1: Oh, Kakak Yuli, selamat jumpa ya di hari Minggu. Semoga Kakak Yuli juga bersama keluarga di rumah selalu sehat. Dan mudah-mudahan Kakak di siang hari ini jangan lupa makan siang gitu Kakak Yuli.
0: Oke.
1: Oke, Kakak Yuli, saya mau request lagunya Tarore. Bima Tarore. Selamat ulang tahun Kakak Yuli.
0: Oke, Yuli akan coba hadirkan ya. Kalau bisa lagu-lagu yang syadu, yang lagu-lagu yang untuk siang hari.
1: Kalau gitu jambur punya saja sudah. Selamat ulang tahun kan?
0: Iya.
1: Iya, kalau jambur kan selamat ulang tahun juga.
0: Oke.
1: Karena itu kan selalu diputar tuh dari ini. Karena ada ponakan saya yang ulang tahun Kakak Yuli. Jadi kalau tidak dapat di Mata Rore, ini saja sudah jambur yang setiap kali selalu diputar di RRI.
0: Oke.
1: Iya, oke ya. Mudah-mudahan ada ya Kakak Yuli ya, karena ini spesial saya mau kasih. Apa ponakan saya lagu ulang tahun Kakak Yuli. Saya kirim-kirim dulu ya, saya kirim untuk Kakak Yuli yang sedang bertugas. Semoga Kakak Yuli selalu sehat dan juga Tete Tias, semoga Tete Tias mudah-mudahan sudah makan bersama keluarga di rumah. Dan ini Kakak Yuli untuk anak Igam ya. Saya ucapkan dulu ya. Semoga di usia yang baru ini imanmu semakin bermanfaat untuk ibumu dan nenekmu juga bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Untuk anakku Igam. Semoga dia panjang umur dan selalu diberkati. Dan juga untuk Bang Cut dan Bang Luhut serta Mbak Dika, dan juga untuk Bang Ramadan dan Ibu Wiga di Wonosobo dan Mama Ima juga selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Net, Ibu Guru Nasi bersama keluarga, dan juga Andini ya, ini Andini keluarga saya yang tercinta ada sedang di Merauke bikin ulang tahun anaknya. Itu anaknya Andini, Kakak Yuli, namanya Igam. Semoga dia selalu sehat bersama keluarga di rumah. Dan juga untuk semuanya Kakak Yuli, saya kirim untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Bovendigo di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Kakak Yuli, semoga Kakak Yuli juga sehat di siang hari.
0: Okay, terima kasih
1: MPL di siang hari ini. Salam sehat dari keluarga Ibu Utri di Merauke.
0: Oke, baik. Baik, halo selamat siang. Halo selamat siang. Oke, halo. Ya, oke. Ya, halo selamat siang.
2: Halo.
0: Iya, halo selamat siang.
2: Halo selamat siang MPL Musik Berlepas Lelah, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat bergabung, selamat siang.
2: Iya, saya merekes lagu Mbak Yuli.
0: Boleh.
2: Lagunya Hanya Pelarian Cinta dari Wulan Putri.
0: Iya, baik.
2: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, Bang Lei, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Usubusri di Sambas, buat Lanius di Sambas, yang lain di Rangkul aja, Mbak Yuli dari okay. Asam Bajet.
0: Ini pelarian cinta.
2: Assalamualaikum
0: punyanya siapa nih? Wabarakatuh. Halo. Hah? Pelarian cinta ini
2: halo?
0: Punyanya siapa? Pelarian cinta punyanya
2: siapa? Penyanyinya dari Wulan Putri.
0: Oke.
2: Okay. Nah, Wulan Putri ya.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
2: Ya.
0: Itu aja. Oke baik, terima kasih ya sudah bergabung. Halo. Iya, halo, selamat siang. Oke baik, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah merequest lagu. Semuanya selamat siang ya, selamat bergabung. Kita akan nikmati dulu lagu yang sudah direquest ya. Dan sebelumnya halo, selamat siang. Iya, sayang sekali ya terputus, dan kami yang bertugas akan hadirkan lagi lagu yang di request tadi. Selamat ulang tahun katanya nih, spesial buat yang berulang tahun dari Ibu Utri.

0: pagi pendengar dimanapun Anda berada ya. Sudah pukul 12 lebih 23 menit ya. Halo, selamat siang Musik Pelepas Lelah dengan Yuli yang baru tugas. Ya, halo. Oke, ya, mungkin bisa ada coba kembali dan kami yang bertugas akan menanti partisipasi Anda. Ini menyapa buat yang lagi makan siang, yang lagi beristirahat ya di siang hari ini. Kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani Anda di acara Musik Pelepas Lelah. Halo, selamat siang dengan Yuli yang bertugas Musik Pelepas Lelah. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Yuli. Apa kabar?
0: Iya, kabar Yuli baik di siang hari ini.
1: Kenal ke dengan saya nih?
0: Iya, selamat bergabung.
1: Halo, Subuh Sri Leri Sambar.
0: Oke, yang ada di Sambar.
1: Apa kabar Mbak Yuli?
0: Yuli kabarnya puji Tuhan baik.
1: Alhamdulillah, semoga Mbak Yuli selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya.
0: Oke, terima kasih.
1: Lagunya dari Niki Ardila, Mama Aku Ingin Pulang.
0: Oke.
1: Salamnya pertama buat Pak Yuli yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Bang Nakdun, Bang Tajudin, Pratama, Bang Ramadan, Tansi Padang Periaman, Bang Putra Sunda, Bang Marcel, Pak Fauzi, Pak Juliana, Bang Luhur, Mbak Dika, Kang Irwan di Jawa Barat, Andi di Jambi, siapa lagi ya, Bang Anggi, Bunda Ima, Wanusi yang ada di Sambar, semoga ada mendengarkan, Bang Masrun, Kak Farida, Kak Natilia, Kak Ayu, di Maluku, Kak Tiola di Makassar, Kak Tiona, semua semuanya lah. Tanpa kecuali dirangkul sampai asam, dari asam pajet. Buat selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat bergabung. Halo, selamat siang. Musik Pelepas Lelah bersama Yuli yang bertugas.
2: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana?
2: Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Oke, Nasrun. Selamat bergabung.
2: Iya, lagunya Iwan Fals. Kamu nanti seorang kekasih.
0: Baik.
2: Pertama-tama Mbak Yuli, saya juga selalu berterima kasih atas selayan di sistem.
0: Halo. Halo, selamat siang. Oke, baik ya. Mungkin cuaca ataupun juga mungkin jaringannya kurang bersahabat ya, sehingga terputus-putus. Kami yang bertugas masih menemani Anda di siang hari ini.

musik pelepas lelah. Dan selamat siang untuk semua pendengar yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, dan yang ada di seputaran kota Tanah Merah.

Oke, halo, selamat siang. Musik pelepas lelah bersama Yuli yang bertugas. Halo. Halo. Baik, saudara pendengar ya, di siang hari ini ya, sudah ada yang berpartisipasi namun tidak terdengar suaranya. Kita lanjut dengan lagu yang sudah di request ya. Semoga terhibur dan semangat menjalani aktivitas.

di studio sudah menunjukkan pukul 12.55 menit ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu untuk Anda yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, mau kirim-kirim salam boleh ya di siang hari ini. Dan pendengar untuk yang sudah berpartisipasi, terima kasih ya. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan tadi dapat menghibur, menemani kebersamaan di siang hari ini.

Saudara pendengar, semoga saja satu tembang cover dari Chill Island dapat mengademkan suasana dengan Chiquitita. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saya langsung mengajak Anda, kita akan simak warta berita bersama

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Fusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Yorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yorel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang ceri, kami kurang bagus. Kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren. Sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil

Agresif Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Humet. Disiplinnya barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pagi.
1: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
2: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
3: Well, it was a game where there were moments.
2: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
4: Aqui os irmãos amam o aqui de vídeo, né? Me agrada muito quando a gente vê uma equipe que jogar, não que saia essa casa, senão a carroça de raça, tudo em mão, uma rede lá para lá.
5: Uma ideia bem clara.
4: Minha ideia é que todo tramo, não estou trabalhando.
5: Teve um momento na partida que eles foram superiores a gente.
4: Cada momento que estão terminando o mercado, estou liberado para evitar.
2: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65.
1: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Program Terus Mudara untuk Indonesia. Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kirah Ternati. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga. Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Penyang

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Balot United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Balot United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Balot United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempitnya mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Balot United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Balot United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Balot, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Balot United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Balot United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
6: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10.000-an penonton pada babak pertama. Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Domancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik ML Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa pers yang memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapa anak kerapnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kedati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: Dan it was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway, it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
5: Yeah, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: It was bad moments, but most of the game we are really happy and yeah.
5: Jadi dia bilang bahwa 3 poinnya sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami selepas warta berita yang sudah dibacakan oleh Safira Amalia dari Pro3 Jakarta. Sudah mengantarkan kita pada pukul 13.29 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, terima kasih Anda sudah kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo. Di siang hari ini kami yang bertugas masih menemani Anda di tempat kerja, di tempat tugas maupun di tempat-tempat usaha. Selamat beraktivitas ya, selamat siang saja untuk Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan. Semoga dapat menemani Anda setelah beristirahat siang ya pendengar. Untuk yang lagi tetap menjalankan tugas, semoga Anda terhibur dan semangat ya. Salam kompak selalu.

mendengar pukul 13 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Selamat berhari Minggu ya pendengar, nanti di pukul 14 saya akan pamit dari ruang dengar Anda, dan nanti selanjutnya di

para pendengar yang lagi nongkrong, lagi mangkal di siang hari ini ya, kami yang bertugas akan terus menghibur, menemani dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya. Dan pendengar, Dia Milikku masih punyanya Yuvie and Nuno ya, dan juga lanjut dengan Menjaga Hati masih dari Yuvie and Nuno.

0: Terima kasih pendengar di Bovendigul, baik yang dimanapun Anda berada. Kembali menemani Anda untuk Lintas Sore Bovendigul, edisi Minggu 17 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Ina Komeap, menemani dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Ya, untuk seluruh warga masyarakat Bovendigul dimanapun berada, selamat siang dan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan juga dilancarkan segala kegiatan-kegiatan bersama keluarga pada hari ini. Ya, pendengar, siang ini dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, saya menemani Anda dari pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, Anda bisa ikutan melalui line telepon kami di 0811 49 543 33, 0811 49 88 666, atau melalui layanan WhatsApp kami di 0811 49 88 222. Ya, sepertinya sudah ada yang ikutan, kami sapa dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana? Iya, terputus ya. Berikut lagi saya sapa.
1: Hey, halo. Halo.
0: Iya, halo, selamat siang.
1: Iya. Aduh, dengan Mbak siapa ini cantik?
0: Dengan Mbak Ina.
1: Mbak Ina, aduh, aduh Mbak Ina. Sehat selalu Mbak Ina ya.
0: Puji Tuhan, sehat.
1: Iya, selalu bawa berkah, kesehatan.
0: Iya.
1: Buat semua angkasawan-angkasawan di RRI Wovendigul.
0: Oke.
1: Okay. Ayah Mbak Ina, yang membuka pintu siapa Mbak?
0: Ya, sepertinya Mbak yang buka pintu ini.
1: Oh ya Allah. Iya. Iya, salam-salam dulu. Oh, lagunya dulu Kak ya.
0: Boleh, lagu dangdut ya.
1: Ya, lagunya Keong Racun dari Ajeng Febri ya.
0: Iya, Keong ada, Racun.
1: Iya. Ya, lagunya buat Bung Andi Cakra juga. Andi Cakra Cakrawinata di Jambi. Iya. Luhut di Tapanuli. Dan semua teman-teman pemerhati RRI Wovendigul tanpa terkecuali, salam kenal ya dari Sejarianti, sehat selalu. Oke Mbak Ina.
0: Dengan Mbak siapa?
1: Lakinya ditunggu sayang, Sejarianti.
0: Oh, Sejarianti.
1: Senja.
0: Oh, Senja.
1: Iya, Sejarianti.
0: Senja,
1: senja hampir sore Mbak.
0: Oke.
1: Iya, pokoknya cantik selalu, saya doa buat Mbak Ina.
0: Oke, makasih.
1: Dari jadi udara, ditunggu lagunya cantik.
0: Oke, selamat siang. Ya, pendengar senja ya, dari Makassar kalau tak salah. Iya, selamat siang sudah ikutan bersama kami siang ini. Iya, mereka selaku dangdut Keong Racun. Oke, semoga siang ini juga dapat menemani kebersamaan kita dan juga saudara-saudari sekalian yang ada di Kabupaten Bovendigul khususnya, dan juga yang ada di luar tanah Papua, senantiasa juga diberikan kebahagiaan sepenuhnya untuk hari ini, dan juga dapat mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi Anda dan juga keluarga Anda. Di belakang Senjarianti ada lagi yang ikutan, kami sapa. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat siang, dengan siapa di mana? Iya, terputus ya. Bisa mencoba kembali di dua layanan telepon kami, satu layanan WhatsApp kami.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami terima lagi satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Iya, sepertinya tidak terdengar suaranya. Boleh mencoba kembali dan mencari posisi yang full jaringan ya, sehingga bisa bergabung bersama kami siang hari ini. Kami hadirkan Aku Memang Kayu Racun, miliknya Erik, menemani Anda.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Bovin Degel dan di mana saja berada masih menemani Anda sekalian dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya, saat ini menit 30 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya sapa lagi yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Kak Ina.
0: Iya, selamat siang.
1: Apa kabar Kak Ina? Baik-baik saja.
0: Baik.
1: Saya minta lagunya dari Imam S. Arifin apa dari Mas Rudo? Doa Suci.
0: Dari Imam Arifin?
1: Iya, Doa Suci, Doa Suci.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ada Kak Ina ya?
0: Ada.
1: Salamnya buat Kak Ina, panjang umur, murah rezeki, selamat sehat, bahagia selalu bersama keluarga. Semoga Kak Ina baik-baik saja.
0: Terus
1: buat kita di Tarihabu, semoga baik-baik saja di sana. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Tiat, Bang Kowodi. Ya, untuk semuanya sajalah dari A sampai Z, Bunda Natalia dan Ibu Farida di sana. Terima kasih, selamat siang Kak Ina.
0: Iya, selamat siang Bang Cakra. Ya, pendengar Cakra dari Jambi ikutan ya siang hari ini, dan juga Anda yang di manapun berada bisa bergabung juga, kita berbagi salam dan juga merekos lagu dangdut ya yang Anda ingin dengarkan ataupun Anda juga ingin bagikan, kirimkan ya untuk keluarga, family, sanak saudara Anda di mana saja berada. Oke, di belakang Cakra sudah ada yang ikutan lagi, kami sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan saya, dengan Ibu Wanusu di Kambas sini.
0: Oke, Ibu Wanusu, selamat siang.
2: Ya. Ah, saya mau request lagu, Mbak. Lagunya Keangkuhan dari Revina ya.
0: Oke.
2: Ya, Keangkuhan ya dari Revina Alvira.
0: Oke.
2: Nah, salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Bang Lei, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Pak Usubu Sudi di Sambas, buat Bang Rimba, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Bayzen.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, pendengar dari Sambas, Ibu Wanusu sudah ikutan bersama kami. Dan tentunya merekas lagu dangdut punyanya Revina Alvira ya, Keangkuhan. Oke, saudara pendengar di manapun Anda berada, bagi Anda juga yang mau ikutan silakan kami nantikan di 0811 4954333, 0811 4988666, dan juga melalui layanan WhatsApp kami di 0811 4988222. Saya hadirkan dulu dari Jambi tadi merekos lagu miliknya Imam Arifin dengan lagunya Doa Suci, dan juga akan disusul dengan lagu yang direquest dari Sambas.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, masih terus bersama kami dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya baca satu pesan dulu dari Ramdan yang sudah ikutan ya. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat bertugas ya Kak Ina. Ya, tetap semangat, semoga selalu diberkati Tuhan dalam pekerjaan dan keluarga, amin. Iya, ini dari Ramdan di Sorong. Kak Ina, saya request yang judulnya Mimpi Sedih ya, dari Lilin Herlina. Ya, salamnya untuk semua pendengar setia. Semoga sehat semuanya dan terhibur selalu bersama Pro 1 Boven Digel. Terima kasih ya Kak Ina. Oh ya Kak, dari siang ini di Sorong hujan ya. Bagaimana di Boven? Oh, Boven Digel siang ini cerah, panas ya. Buat Ramdan ya, semoga hujannya reda dan juga dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas siang menjelang sore hari ini dengan baik pula. Oke, lagunya ditunggu Ramdan, pasti diputarin. Ya, pendengar setia RRI di manapun berada, sudah pukul 14:47 waktu Indonesia Timur ya. Saya di sini Ina masih menemani. Nantikan terus juga partisipasi-partisipasi Anda yang mau ikutan, silakan. Dan kita berbagi salam ya. Serta juga mendengarkan, menikmati suasana siang hari ini dalam acara Pro Dangdut ya. Lagu-lagu dangdut kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda. Oke, langsung saja kita nikmati yang dari Kasole Ramdan dari Sorong, yang tentunya menemani kebersamaan kita siang ini.

Baiklah pendengar di Bovendilan sekitarnya, kebersamaan kita terus berlanjut dan kini sudah mengantarkan kita semua ke menit 54 lewat pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Dan juga bagi Anda yang belum sempat ikutan bersama kami di acara Prodangdut Dangdut Rela kita untuk edisi siang hari ini, ya semoga terhibur juga kalau lagi monit di sana ya, semoga Anda juga tetap semangat dan selalu mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi Anda dan juga keluarga Anda. Ya pendengar, kami akan akhiri kebersamaan kita siang ini di acara Prodangdut Dangdut Rela kita. Ya ucapan terima kasih juga untuk Senjaryanti di Makassar dan juga ada tadi Cakra Winata di Jambi. Ada juga Ibu Wanosu di Sambas ya, dan juga Ramdan di Sorong. Ya semoga siang hari ini juga dapat memberikan hiburan tersendiri bagi Anda dan juga keluarga Anda dalam segala apapun kebersamaan ataupun kegiatan yang Anda sedang jalani bersama-sama. Oke saudara pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita siang ini dalam Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Semoga kita berjumpa kembali dalam program yang sama di waktu yang sama tentunya di lain kesempatan. Kita jelang pukul 15 akan hadir juga Doa Kerahiman Ilahi di menit 58 lepas pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan akan hadir Warta Berita Lintas Tanah Papua sepekan dari RRI Nusantara 1 Jayapura.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: dengarkan. Saya Ade Irfan.
1: Selamat akhir pekan pendengar. Kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan edisi hari Minggu, 17 Mei 2026. Papua Selintas Sepekan akan menghadirkan rangkuman berbagai peristiwa dan informasi di tanah Papua yang terjadi selama sepekan ini. Selengkapnya bersama saya Adi Irfan. Polda Papua masih mendalami kasus kerusuhan usai pertandingan Persipura yang menyebabkan puluhan kendaraan rusak dan dibakar massa.
2: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap penyebab dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB usai pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan, sejak Jumat malam, tim gabungan dari Satreskrim Polres Jayapura bersama Inafis Polda Papua bergerak cepat melakukan identifikasi serta penanganan di lokasi kerusuhan. Dari hasil pendataan sementara, tercatat 10 personil kepolisian mengamankan, termasuk Kapolres Jayapura. Dan dari jumlah tersebut, satu orang anggota Polri atas nama Ibda Arjuna saat ini masih menjalani perawatan sakit akibat terkena lemparan batu di bagian kepala. Tidak hanya aparat keamanan, sejumlah warga sipil juga dilaporkan menderita luka-luka pada saat kejadian, dan sebagian besar dari mereka terkena lemparan batu. Tidak hanya itu, pada saat kerusuhan terjadi, massa juga melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap kendaraan bermotor yang ada di sekitar stadion. Tercatat setidaknya ada 27 unit kendaraan bermotor roda 2 dilaporkan hilang dan 9 lainnya dibakar. Selain itu, 25 unit kendaraan roda 4 mengalami kerusakan berat maupun terbakar, termasuk diantaranya adalah kendaraan operasional Polri. Kabid Humas menjelaskan, tidak hanya sampai di situ, massa juga diketahui melakukan pengerusakan terhadap fasilitas stadion, yang sampai saat ini total kerugian masih dalam proses perhitungan.
3: Adapun dari hasil identifikasi diketahui untuk korban luka dari aparat ada 10 personel termasuk dari Kapolres Jayapura dan satu personel kami perwira dari Polres Jayapura masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kendaraan yang dilaporkan roda 2 dilaporkan hilang ada 27. Untuk kendaraan lain, khususnya kendaraan operasional Polri, ada 3 unit roda 6 atau truk yang dibakar, termasuk 1 ambulan tim Keslap dari Satbrimob Polda Papua, kendaraan-kendaraan operasional dari Polres dan juga dari Polda yang ada di lokasi. Sementara sedang dilakukan pendataan dan dilakukan koordinasi. Yang jelas, yang utama adalah bagaimana kita memulihkan situasi keamanan, ketertiban, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura dalam hal ini di seputaran stadion.
2: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, kerusuhan ini dipicu oleh ketidakpuasan penonton atas hasil pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC, yang pada pertandingan tersebut Adiaksa FC unggul 1-0 dari Persipura Jayapura. Disinggung terkait dengan pengamanan di lapangan, Kabid Humas menjelaskan bahwa Polda Papua sudah mengerahkan 850 orang personil gabungan yang melakukan pengamanan tidak hanya di area stadion tetapi juga di luar stadion.
3: Dari yang diminta panpel 700 sudah dinaikkan oleh Bapak Kapolda dengan dukungan dari direktif beliau sejumlah 150 jadi 850 yang di lokasi itu pun masih ditambah personil yang disebar di lapangan khususnya yang pam jalur dan juga di daerah-daerah penyangga yang memobilisasi penonton dari kabupaten sekitar ada yang dari Kerom, dari Kota Jayapura dan sekitarnya.
2: Terkait dan hal itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai isu yang tidak jelas pasca peristiwa tersebut. Saat ini, aparat kepolisian masih bekerja keras untuk mengungkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden kerusuhan itu. Dan kepada para penonton yang merasa kehilangan kendaraan bermotor di sekitar stadion pada saat kerusuhan berlangsung, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani dengan membawa bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Aparat kepolisian mengamankan 14 orang terduga pelaku kerusuhan di Stadion Lukas NMB yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antar Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC berikut laporannya.
2: Aparat kepolisian mengamankan 14 orang terduga pelaku kerusuhan

0: pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang berlangsung di Stadion Lukas NMB pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan ke-14 orang tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jayapura dan belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, penyidik masih mengumpulkan alat bukti serta keterangan dari para saksi maupun pihak-pihak yang diamankan guna mengungkap penyebab dan aktor di balik kerusuhan tersebut. Disinggung terkait dan adanya kelompok-kelompok yang diduga menunggangi kerusuhan itu, Kabid Humas menjelaskan bahwa sampai saat ini hal itu masih didalami dan polisi belum bisa memberikan kesimpulan.
1: Yang diamankan ada 14 orang sementara dalam sedang diklarifikasi dan didalami terkait keterlibatannya dan 14 orang ada di Polres Jayapura. Di tangan sementara masih mengumpulkan alat bukti termasuk mengumpulkan keterangan-keterangan dari para pihak termasuk pihak yang diamankan dan saksi-saksi. Nanti pasti akan diupdate hasil dari tim yang sedang bekerja di lapangan. Nantinya pasti akan dilakukan upaya-upaya penegakan hukum terkait dengan peristiwa yang terjadi atau tindak pidana yang diduga terjadi.
0: Ditegaskan Kombes Pol Cahyo Soekarnito, Polda Papua memastikan seluruh proses penegakan hukum pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB akan dilakukan secara objektif dan transparan. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan panitia pelaksana pertandingan serta para penanggung jawab supporter untuk mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas maupun kendaraan di Stadion Lukas NMB. Terkait dengan adanya informasi penjarahan di luar stadion, Kabid Humas menyebut hingga saat ini belum ada laporan resmi yang diterima oleh kepolisian. Namun polisi mencatat adanya laporan kehilangan kendaraan bermotor roda 2 di sekitar lokasi kejadian. Untuk itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada para penonton yang merasa kehilangan kendaraan bermotor di sekitar stadion, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani dengan membawa bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Manajer Persipura Jayapura menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu secara sengaja usai laga babak playoff champion Liga 2 di Stadion Lukas NMB. Berikut laporannya.
3: Manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu yang secara sengaja merencanakan insiden kerusuhan usai laga babak playoff Championship Liga 2 di Stadion Lukas NMB. Dalam keterangan resminya, Owen mengatakan insiden tersebut berbanding terbalik selama menggelar laga home Persipura Jayapura. Menurutnya selama pertandingan selalu identik dengan hiburan keluarga, di mana akibat insiden tersebut, Owen bersama panitia pelaksana dan kepolisian tengah bersama melakukan investigasi.
4: Dan ini kita pun juga dengan pihak Panpel dan kepolisian sedang melakukan investigasi juga bersama dan mendukung investigasi polisi. Sepertinya ini juga ada oknum-oknum tertentu yang melakukan keributan ini. Ya, karena ini sepertinya sudah ada rencana seperti ini ya. Dan tapi detailnya saya lebih baik tunggu dari investigasi polisi juga. Dan kita bersama Panpel dan manajemen sudah melakukan intens komunikasi dengan pihak kepolisian. Sebelumnya saya juga minta mohon maaf sebesar-besarnya untuk kepada pendukung Persipura, kepada fans juga atas hasil yang kita tidak bisa sampai tujuan kita di musim ini. Ya, tapi sekali lagi apapun itu dengan hasil yang di akhir musim ini ya, yang pasti saya sudah mengingatkan teman-teman semua juga dan tim terutama bahwa kita tidak mau akhiri pertandingan ini dengan penyesalan.
3: Owen juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas kegagalan tim mewujudkan target promosi, sekaligus prihatin kepada korban yang terkena dampak dari insiden tersebut.
4: Sebelumnya saya turut prihatin ya atas semua korban atas peristiwa kemarin ini. Tentunya ini sangat disayangkan ya, karena beberapa kita sudah menjalankan pertandingan ini selama musim ini dengan baik. Supporter sangat tidak pernah di selama pertandingan di musim ini kejadian seperti ini. Bahkan jika kita lihat di sosmed ini banyak malah dipuji supporter kita setelah pertandingan, malah melakukan dansa bareng di luar stadion, pawe. Itulah sebenarnya supporter yang datang di pertandingan Persipura ini. Bisa dilihat itu full dengan nenek, ibu, anak, cucu, semua datang ke stadion. Jadi penonton Persipura itu bukan hanya cuma melihat bola, tapi itu adalah satu event ke keluarga, acara keluarga di sana, di mana satu keluarga bisa datang dan enjoy.
3: Diketahui pasca insiden kerusuhan tersebut, sejumlah supporter dan masyarakat Papua turut membersihkan puing-puing bekas insiden di Stadion Lukas NMB. Naldik Saulia melaporkan.
2: Universitas Gajah Mada sebut Papua jadi tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata.
5: Universitas Gadjah Mada UGM menyebut Papua menjadi salah satu tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN dan pengabdian masyarakat. Hal itu disampaikan dalam penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua dan UGM di Yogyakarta. Wakil Rektor UGM Ari Sujito mengatakan Papua memberi pengalaman sosial yang kuat bagi mahasiswa. Menurutnya, keberagaman budaya dan tantangan pembangunan di Papua menjadi ruang pembelajaran yang penting. Ia menegaskan UGM berkomitmen mendukung pembangunan Papua melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pembinaan mahasiswa asal Papua juga menjadi bagian dari kerjasama tersebut.
6: Kami terus terang senang dengan inisiatif ini, karena untuk kerja mata punya secara panjang bersama Papua. Kami mencintai Papua yang kita wujudkan dalam bentuk program pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat maupun vision. Ini adalah bagian dari komitmen untuk kita dedikasikan. Saya menyambut baik dan kami juga selalu sampaikan agar UGM bisa hadir di Papua dan Papua bisa hadir terus di UGM. Kerjasama ini akan kita tingkatkan, kita perkerap. Jadi MOU ini dimulai dengan kerjasama kesehatan karena ini adalah prioritas penting. Kami menyadari miliknya nanti fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat dan keperawatan yang nanti akan berkolaborasi dengan fakultas di sana. Kemudian cendrawasih yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Tentu ini akan diikuti juga kerjasama secara praktis akan bisa menopang agar sukses program peningkatan kualitas kesehatan, kualitas hidup di Papua bisa terjadi.
5: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kerjasama dengan UGM menjadi langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia Papua. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan pihaknya saat ini fokus mengembangkan tenaga kesehatan, riset dan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu, penguatan pendidikan kedokteran spesialis juga menjadi perhatian. Fakiri turut mengapresiasi UGM yang selama ini menerima mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Ia berharap lulusan asal Papua dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Ribuan pelajar di kota Jayapura mengikuti program sarapan sehat yang digelar Indomie bersama SMP Negeri 9 Jayapura. Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 1000 paket menu sarapan sehat dibagikan kepada siswa. Berikut laporannya.
7: Kegiatan sarapan sehat yang digelar Indofood bersama SMP Negeri 9 Jayapura berlangsung meriah. 1000 paket menu sarapan sehat disiapkan bagi siswa-siswi sebagai bagian dari kampanye pentingnya pola makan sehat bagi anak sekolah. Kepala SMP Negeri 9 Jayapura, Panjaitan, mengapresiasi pihak Indofood yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
8: Biar Indofood dalam bahasa promosi produk terbaru dari Indofood. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kesempatannya membangun kerjasama dengan Indofood. Kedepannya mitra yang sudah terbangun ini bisa kita jaga dengan baik dan ke depan. Kami juga dari pihak Indofood memberikan kontribusi dalam rangka mendukung kemajuan pendidikan di SMP Negeri 9 Jayapura. Karena mitra ini kita juga membutuhkan mitra-mitra dari luar untuk mendukung kemajuan pendidikan di SMP Negeri 9 Jayapura. Kegiatan Indofood di siang hari ini disiapkan 1000 porsi makanan sehat ya Indofood ya. Ini juga di tidak hanya mie saja, tapi juga ada sayurnya di dalam. Ini kandungan nutrisinya juga terjamin dari Indofood.
7: Sarapan sehat bersama Indofood disambut penuh antusias oleh para pelajar. Salah satunya Kaila, siswi kelas 7.
9: Ya, senang bisa seru begitu. Ada acara, terus dikasih tantangan gitu. Ya, seru sekali. Terus bisa beli juga, terus minyak murah.
7: Sarapan sehat bersama Indofood sebelumnya telah digelar di Kota Sorong dan Mimika sebelum akhirnya hadir di Kota Jayapura. Program sarapan sehat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelajar akan pentingnya sarapan sebelum mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Di sekolah, Lina Umasugi melaporkan.
2: Polisi masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah pelaku yang berhasil diringkus pada saat kerusuhan di Stadion Lukas NMB. Dari 32 orang yang menjalani pemeriksaan, 9 orang berpotensi menjadi tersangka. Berikut laporannya.
0: Polda Papua terus mempercepat proses penanganan kasus kerusuhan yang terjadi usai pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap 32 orang yang berhasil diamankan pada kerusuhan tersebut, penyidik telah mengerucutkan menjadi 9 nama yang berpotensi menjadi tersangka, sebab mereka terbukti sebagai pelaku pengerusakan dan juga kekerasan. Lanjut Kombes Pol Cahyo Soekarnito, adapun 23 orang lainnya telah dipulangkan, namun demikian mereka tetap diwajibkan melapor, sebab tim penyidik masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan lain berdasarkan alat bukti tambahan.
10: Yang diamankan sejumlah 32 orang telah dilakukan pendalaman, 9 orang berpotensi menjadi tersangka, patut diduga melakukan tindak pidana, dan 23 telah dipulangkan dengan wajib lapor sambil mendalami keterlibatan maupun dukungan alat bukti bagi mereka ataupun nanti pengembangan dari perkara yang berjalan. Sementara penanganan dilakukan tim gabungan dan posko dibuka di Polres Jayapura.
0: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, proses penyidikan masih terus dikembangkan guna mengungkap pihak lain yang diduga menjadi pemicu kerusuhan pasca pertandingan tersebut. Terkait dengan itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya di media sosial, serta meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian. Arul Firmansyah melaporkan.
2: 6 gubernur dan 44 bupati se-Papua Raya menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Mimika dalam rangka penguatan implementasi Otsus Setanah Papua.
11: Asosiasi Kepala Daerah 6 Provinsi Setanah Papua menggelar Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Kabupaten Mimika selama 2 hari 11 dan 12 Mei 2026. Acara bertajuk Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera. Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi Pemprov Setanah Papua Miki Nawipa mengungkapkan apresiasi penambahan dana Otsus sebesar 2 triliun rupiah dari pemerintah pusat, sehingga alokasi dana itu kembali menyentuh angka 12 triliun lebih untuk 6 provinsi dengan 44 kabupaten kota. Miki menegaskan meminta percepatan waktu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah itu juga meminta seluruh gubernur dan bupati serta wali kota di Papua Raya untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun kebersamaan, suksesi keberhasilan pembangunan di Papua lewat dana Otsus.
12: Satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran, bicara dari hati, bicara dari mata ke mata, bicara dari otak ke otak, bicara dari mulut ke mulut, untuk bagaimana kita rangkumkan satu hati untuk ke depan Papua ini bisa maju. Hadirin yang saya hormati, otonomi khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan, keberpihakan dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan penguatan sistem tata kelola dana Otsus. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah.
11: Sementara itu, sambutan Mendagri Tito Karnavian lewat staf khusus Hoirudin Hasibuan menekankan salah satu kunci pembenahan Otsus adalah sensus. Sensus orang asli Papua dinilai penting sebagai basis data utama dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran serta penetapan target yang lebih tepat sasaran agar nyata terjadi afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Dari Kabupaten Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
2: Pemprov Papua buka Job Fair 2026 di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Sekitar 500 lowongan pekerjaan disediakan dalam kegiatan tersebut.
5: Pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair Papua 2026 di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Papua kemarin. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 500 lowongan kerja dari puluhan perusahaan yang ikut berpartisipasi. Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, tingginya animo pencari kerja terlihat sejak pagi hari. Pemerintah berharap kegiatan itu dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda Papua. Menurut Yohanes, sekitar 40 perusahaan ditargetkan terlibat dalam job fair tersebut. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari retail, perhotelan, otomotif, hingga BUMN dan BUMD.
13: Dan saya juga menghimbau kepada BUMN yang berkantor atau beraktivitas di sini, itu tenaga-tenaga kerja, misalnya tenaga dia sebagai misalnya P3K ataupun tenaga kontrak yang dia ambil itu, pakailah anak-anak kita Papua. Artinya pakai mereka karena mereka juga punya skill yang cukup luar biasa juga, sehingga membantu anak-anak kita ini sehingga tidak ada apa namanya angka pengangguran yang rentangnya besar, terus orang anak-anak kita ini bisa lari ke hal yang negatif karena tidak ada pekerjaan.
5: Ia meminta perusahaan yang membuka lowongan kerja dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja lokal Papua. Menurutnya, perekrutan tenaga kerja lokal juga membantu pemerintah menekan angka pengangguran.
13: Harapan kami dari Pemprov Papua bahwa kegiatan ini adik-adik kita yang punya skill ini bisa dipakai di semua perusahaan-perusahaan, dengan supaya dia meningkatkan dia punya skill itu di perusahaan itu, dipakai untuk membantu pemerintah membangun Papua ini secara bersama. Jadi hari ini kesempatan yang baik ini, saya mewakili pemerintah buka dan mengharapkan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya.
5: Sementara itu, Kabid Naker Disnaker Papua Francisca Arey mengatakan jumlah pencari kerja tahun ini meningkat dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Ia menyebut para pencari kerja bahkan sudah datang sejak sebelum kegiatan dimulai. Rezki Kurniawan melaporkan.
2: Sebanyak 10 sekolah sepak bola memeriahkan Festival Sekolah Sepak Bola Orang Asli Papua Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan bakat sepak bola lokal melalui Festival Sekolah Sepak Bola Khusus Orang Asli Papua kategori usia 10 hingga 12 tahun. Pemerintah berupaya menyediakan wadah kompetisi yang berkelanjutan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Bobby Awi, menegaskan bahwa turnamen ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menjadi panggung bagi anak-anak di Kota Jayapura menunjukkan hasil latihan mereka selama di sekolah sepak bola.
14: Festival SSB OAP ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan manfaat dan tujuan daripada terselenggaranya kegiatan ini yaitu memberikan ruang kepada SSB-SSB yang ada di Kota Jayapura ini untuk mereka berlaga di turnamen ini untuk menunjukkan hasil latihan mereka selama ini di SSB-SSB yang mereka ikut berlatih. Sehingga turnamen ini kami selenggarakan guna membina generasi-generasi muda khususnya usia 10 sampai 12 tahun yang terlibat di dalam sejumlah SSB di Kota Jayapura ini.
3: Sementara Ketua Panitia Pelaksana Niki Leonardo Ilolo menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran turnamen tahun ini. Ia mengatakan antusias SSB di Kota Jayapura cukup tinggi untuk mengikuti ajang khusus talenta Papua ini.
15: Saya sebagai Ketua Panitia Niki Leonardo Ilolo mengucap syukur ke kegiatan dari turnamen sepak bola SSB Orang Asli Papua U12 tahun ini bisa terlaksana. Puji Tuhan yang mendaftar atau mengikuti kejuaraan kali ini berjumlah 10 tim atau 10 SSB, dan pada tanggal 13 besok sudah memasuki babak semifinal dan partai final. kiranya di tahun-tahun akan datang kegiatan seperti ini juga bisa terlaksana. Terima kasih buat pemerintah Kota Jayapura, khususnya Bapak Wali Kota yang sudah mempercayakan kami Dinas Pemuda Olahraga untuk bergulirnya kegiatan Festival SSB Orang Asli Papua U12 tahun ini.
3: Turnamen Usia Dini Festival Sekolah Sepak Bola Orang Asli Papua ini juga mendapatkan dukungan dan apresiasi dari pemerintah Kota Jayapura, khususnya Wali Kota Abi Sairolo yang telah memberikan kepercayaan kepada Dispora untuk menggelar ajang tersebut demi melahirkan bibit-bibit pesepak bola profesional sejak dini dari tanah Papua, khususnya Port Numbai. Nyalik Saulia melaporkan.
2: Tim Gabungan Karantina Papua dan BPKSDA Papua gagalkan penyelundupan 4 burung cendrawasih di Pelabuhan Laut Jayapura.
5: Petugas karantina Papua menemukan 4 burung cendrawasih mati kawat hidup di dalam pipa paralon di Pelabuhan Laut Jayapura. Satwa dilindungi itu ditinggalkan pelaku dalam tas jinjing saat hendak diperiksa Selasa dini hari. Pengungkapan itu dilakukan tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua saat pengawasan penumpang KM Sinabung. Petugas sebelumnya mencurigai seseorang yang membawa tas jinjing kuning di area parkir pelabuhan. Saat dihampiri petugas, orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan tas di lokasi. Setelah diperiksa, petugas menemukan 4 burung cendrawasih disembunyikan dalam potongan pipa paralon dan keranjang buah. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krishna Dwi Harniati mengatakan modus tersebut membahayakan kondisi satwa. Menurutnya, burung cendrawasih merupakan satwa dilindungi yang harus dijaga di habitat aslinya.
16: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Jayapura berhasil menggagalkan penyelundupan satwa endemik Papua yang dilindungi, yaitu burung cendrawasih, jenisnya cendrawasih mati kawat, sejumlah 4 ekor. Upaya penggagalan ini juga merupakan koordinasi kami dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Penggagalan penyelundupan satwa ini merupakan nyata komitmen Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua dalam melindungi keanekaragaman hayati dan kelestarian sumber daya alam Papua.
5: Ia mengatakan karantina Papua bersama BBKSDA Papua akan memperketat pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Langkah itu dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Keempat burung tersebut telah diperiksa dokter hewan karantina dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Saudara, demikian paket Papua Selintas Sepekan edisi kali ini. Saya Ade Irfan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Seth Meyer, dan Yan Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Meyer dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And force another fine save from Yashin. Sudah
5: tak berikan. Kita sabun dah lop dah lop. Tapi dah kau cikgu lagi. Ayah itu sabun baru. Bagus. Kita lop dah lop.

0: Apa Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup I. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Baiklah pendengar di Bovan Digo, bagian di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 90.3 MHz Radio Republik Indonesia Bovan Digo, disiarkan melalui frekuensi 90.3 MHz serta pemancar lewat Roku 97.5 MHz. Ya, pendengar, pukul 15.52 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami yang bertugas, saya Ina Marmani dan juga Suguhan Hiburan-Hiburan, masih mewarnai suasana sore kita bersama.

Tahukah Anda, di balik begitunya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Ryegrass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id. So, for the world champions, what a play by Argentina! Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau di bawah sah parade kemenangan.

0: kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Terima kasih pendengar di Boven Digel, baik yang dimana saja saudara-saudari berada. Pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus hadir menemani Anda dan juga informasi-informasi terkini masih terus kami hadirkan menemani kebersamaan kita sore ini. Ya, pendengar, seputar informasi kuliner ya, tak sekedar tren. Inilah manfaat maca untuk kesehatan tubuh yang perlu juga diketahui oleh kita bersama. Saudara, maca merupakan teh hijau asal Jepang yang kaya antioksidan dan telah dikonsumsi sejak ratusan tahun lalu. Proses penanaman khusus membuat kandungan nutrisi maca lebih tinggi dibandingkan teh hijau biasa. Popularitas maca meningkat di kalangan generasi muda berkat tren hidup sehat dan konten media sosial estetik. Produk berbahan maca kini hadir dalam berbagai bentuk seperti latte, dessert, hingga campuran kue. Dikutip dari berbagai sumber, maca tidak hanya sekedar tren, tetapi juga memiliki banyak manfaat. Saudara, yang pertama, meningkatkan fokus dan fungsi otak. Maca dipercaya membantu meningkatkan fokus dan daya ingat berkat kandungan kafein, teanine, serta asam amino. Senyawa tersebut juga diketahui dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas. Yang kedua, membangun manajemen berat badan. Kandungan katekin dan kafein dalam maca membantu meningkatkan metabolisme serta pembakaran kalori tubuh. Yang ketiga, kandungan antioksidan sangat tinggi. Maca juga mengandung antioksidan tinggi, terutama katekin EGCG yang membantu melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Senyawa tersebut juga mampu mengurangi stres oksidatif yang memicu kerusakan pada jaringan tubuh. Yang keempat, meredakan stres dan meningkatkan relaksasi. Ya, L-tenanin pada maca mampu merangsang gelombang alfa yang berkaitan dengan ketenangan pikiran dan relaksasi. Konsumsi maca dapat membantu mengurangi kecemasan, menurunkan tekanan darah, serta meningkatkan kualitas tidur. Dan yang kelima, menjaga kesehatan jantung. Ya, ketika dalam maca, katekin dalam maca, ya maksud kami membantu menurunkan tekanan darah tinggi yang menjadi faktor risiko penyakit jantung. Kandungan katekin ya, pada maca berperan menjaga kesehatan jantung dan sistem kardiovaskular tubuh manusia secara menyeluruh. Dan yang keenam, yaitu pendengar, menjaga kesehatan kulit. Ya, maca kaya antioksidan katekin yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan radikal bebas setiap hari. Meski populer karena tampilannya estetik, maca tetap menawarkan berbagai manfaat kesehatan bagi tubuh jika dikonsumsi bijak. Namun, saudara, konsumsi maca sebaliknya tetap disesuaikan kebutuhan tubuh dan tidak berlebihan agar manfaatnya tetap optimal. Kami lansir dari RRI.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Terima kasih pendengar di Boven Degol, bagaimana saja Anda berada. Masih terus bersama kami di 90.3 MHz. Ya, mendengar pukul 16.54 menit waktu Indonesia Timur, dan juga diinformasikan nanti pukul 17 kami akan hadir dalam Warta Berita Sepekan untuk edisi sore ini, Minggu 17 Mei 2026. Ya, selamat sore saja untuk seluruh warga masyarakat Boven Degol dimanapun Anda berada, dan juga Anda yang saat ini sedang menikmati suasana sore dengan memanjakan mata Anda nonton bola ya di lapangan SMP Negeri 1 Tanah Merah. Semoga menjaga sportivitas yang baik dan juga selalu aman di sore hari ini. Oke, saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih terus bersama kami, dan juga informasi-informasi terkini, terupdate, dan terpercaya yang mana akan terus kami hadirkan melalui portal resmirari.co.id. Kita jelang penyampaian warta berita daerah Sepekan pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore saudara dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovin Tigo dengan Warta Berita Sepekan. Saudara, Warta Berita Sepekan hari ini Minggu 17 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Yosefina Komayam. Saudara, kami awali berita pertama. Tenaga kesehatan Yani Rumah tetap layani masyarakat meski dilakukan di puskesmas di pusat ibu kota kabupaten. Selengkapnya dilaporkan reporter Imam Komarudin.
1: Kesehatan Bovin Tigo memastikan tenaga kesehatan dari Puskesmas Yani Rumah tetap bekerja meski belum kembali ke wilayah tugas mereka. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovin Tigo yang juga sebagai pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Bovin Tigo, Murniati. Ia menjelaskan tenaga kesehatan yang saat ini berada di Tanah Merah tetap melakukan pelayanan pada masyarakat asal distrik masing-masing. Pelayanan dilakukan dengan mendatangi lokasi tempat tinggal warga yang berada di kabupaten. Menurutnya, beberapa puskesmas sebelumnya memang ditarik ke pusat kabupaten karena pertimbangan keamanan. Di antaranya, Puskesmas Firwage, Yani Rumah, Manggelum, dan Kombay.
2: Firwage, sebelumnya yang beberapa puskesmas yang kami tarik itu tarik ke kabupaten. Jadi itu mereka tetap melakukan pelayanan sebenarnya kepada masyarakat mereka yang ada di kabupaten. Jadi contohnya Firwage Yani Rumah, Manggelum, terus Kombay, itu tetap mereka melaksanakan pelayanan di masing-masing penduduknya. Jadi mereka ada kunjungan rumah ke masyarakat.
1: Murniati katakan tenaga kesehatan melakukan kunjungan rumah pada warga yang diketahui berada di titik-titik tertentu di Tanah Merah. Langkah itu dilakukan agar masyarakat tetap peroleh layanan kesehatan. Ia juga menepis anggapan bahwa tenaga kesehatan yang belum kembali ke distrik tidak bekerja. Menurutnya, seluruh petugas tetap menjalankan tugas pelayanan sesuai arahan Dinas Kesehatan. Pelayanan yang diberikan mencakup pemeriksaan kesehatan hingga pendampingan medis bagi masyarakat yang membutuhkan. Petugas juga aktif memantau kondisi kesehatan warga asal distrik mereka. Dinas Kesehatan berharap masyarakat dapat pahami kondisi yang sedang dihadapi tenaga kesehatan saat ini. Pemerintah daerah disebut tetap berupaya memastikan pelayanan kesehatan berjalan meski dalam keterbatasan situasi. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Kepala Kampung Yani Rumah keluhkan warganya sakit. Minta pemerintah bantu mereka hadirkan tenaga kesehatan di wilayah Yani Rumah. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Degoden.
3: Hingga berita ini diturunkan, aktivitas pelayanan kesehatan di wilayah distrik Yani Rumah belum berjalan maksimal pasca penembakan terhadap pilot dan kopilot beberapa bulan lalu. Berujung seluruh petugas, baik itu kesehatan, guru, dan ASN lainnya ditarik kembali ke pusat ibu kota kabupaten hingga ada jaminan

0: harus bertanggung jawab dengan keamanan petugas.
1: Kita bukan tidak mau naik, cuma situasi yang kemarin kan sedikit kejenakan di pusat rumah. Otomatis teman-teman kita pastikan semua trauma untuk naik.
0: Kepala kampung menambahkan saat ini aparat keamanan memang sudah ada di wilayah Yanirumah dan Bandara Udara Korowai. Namun itu pun belum menjamin bahwa keamanan petugas guru, para medis, dan pegawai lainnya dapat sepenuhnya terjamin baik. Karena pihak keamanan masih berfokus di wilayah bandara dan kantor distrik. Pihak kesehatan minta harus adanya komitmen dari masyarakat di wilayah tersebut untuk menjamin keamanan petugas di wilayah tersebut. Johannes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, angka buta aksara di Wovendigul masih tinggi. Dinas Pendidikan berupaya menargetkan penurunan angkanya. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yomlian.
3: Angka buta huruf di Kabupaten Wovendigul hingga saat ini masih tergolong tinggi dibanding sejumlah kabupaten lain di wilayah Papua Selatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wovendigul. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wovendigul Musa Wandege mengatakan pihaknya menargetkan penurunan angka buta huruf melalui berbagai program pendidikan masyarakat yang akan terus ditingkatkan. Menurutnya upaya tersebut menjadi target mutlak yang harus dilaksanakan pemerintah daerah karena persoalan buta huruf di Wovendigul masih lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain seperti Kabupaten Mapi, Asmat, hingga Merauke.
4: Statistik kita di Dinas Pendidikan itu angka buta huruf di Wovendigul tinggi. Saya tidak duga ternyata Mapi atau Asma itu lebih bagus pendidikannya ketimbang Wovendigul. Kalau kita lihat dari situasi geografi, itu Mapi katakanlah itu orang tempuh dengan jalan sungai saja, orang dayung saja. Sedangkan Wovendigul ini tanah merah dan sekitarnya itu orang bisa lewat pesawat, lewat mobil, bisa lewat sungai dan lain-lain. Oh, tingkat pendidikan di Wovendigul terendah. Ya saya harus mempukuri itu karena saya tidak bisa sembunyi, itu kenyataan, itu data. Sehingga ketika saya, sebelum saya pensiun, minimal angka buta huruf yang dulunya 10 besar, dia bisa naik jadi 7 besar kah, 8 besar kah, seperti itu.
3: Musa menjelaskan salah satu langkah yang akan dilakukan, yakni memperkuat pendidikan non-formal dan program keaksaraan bagi masyarakat yang belum bisa membaca dan menulis, terutama di wilayah kampung dan distrik terpencil. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong keterlibatan tenaga pendidik, pemerintah distrik, kampung, hingga tokoh masyarakat agar bersama-sama mendukung program pemberantasan buta huruf di daerah ini. Musa berharap melalui kerjasama seluruh pihak, angka buta huruf di Kabupaten Wovendigul dapat terus ditekan sehingga kualitas sumber daya manusia masyarakat semakin meningkat di masa mendatang. Thomas Yamban, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, turnamen kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026 dibuka Wakil Bupati Wovendigul. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
5: Wakil Bupati Wovendigul Marlinus resmi membuka kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026 yang digelar di Kabupaten Wovendigul. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD, KONI, Panitia Pelatih, hingga para pelajar SMP dan SMA. Dalam sambutannya, Marlinus menyampaikan apresiasi pada seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras sukseskan kegiatan olahraga tersebut. Ia menilai semangat kebersamaan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan event tahunan itu. Menurutnya, multi-event Bupati Cup 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam bidang olahraga, kreativitas, seni, dan kepemudaan.
6: Dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang olahraga, seni, kreativitas, dan kepemudaan, kami menyadari bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari kualitas generasi muda yang sehat, produktif, kreatif, dan berprestasi.
5: Ia katakan kegiatan tersebut menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan terbaik mereka. Selain itu, kompetisi juga diharapkan mampu membangun semangat disiplin, kerja keras, dan sportivitas. Marlinus optimis dari ajang tersebut akan lahir atlet-atlet unggulan yang mampu

0: membawa nama baik Boven di Gola di tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, suasana yang aman akan membuat kompetisi berjalan lancar dan nyaman. Marlinus berpesan pada seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan selama bertanding. Ia menegaskan bahwa kemenangan bukanlah tujuan utama, melainkan pembentukan karakter dan mental juara. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara TNI Manunggal membangun air di wilayah Distrik Jair Kampung Hasiki oleh Satgas Yonif 403 Wirasada Pratista mewujudkan kerinduan masyarakat akan air bersih. Selengkapnya Yohanes Degoden melaporkan untuk Anda.
2: Satgas Yonif 403 Wirasada Pratista hadir membawa harapan baru bagi masyarakat di wilayah perbatasan darat RI Papua Nugini dengan melaksanakan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat menghadirkan air bersih bagi masyarakat melalui program TNI Manunggal Membangun Air. Kali ini Satgas Yonif 403 WP membangun sumur bor bagi masyarakat di wilayah Asiki Distrik Jair Kabupaten Bovendigul Kampung Asiki. Selama ini warga jika mendapatkan air bersih, mereka rela mengambil air jauh dari tempat tinggal, menyusuri rawa dan perbukitan. Namun dengan kehadiran program TNI Membangun Air, kini mereka lebih dekat mendapatkan sumber air bersih. Hal itu seperti yang diutarakan tokoh adat masyarakat Kampung Asiki, Benediktus Imap Ambai.
3: Saya dulu setengah mati, dari air minum atau air bersih itu jauh sekali. Panas atau hujan itu tidak bisa jalan, permukaan jalan juga rata tidak, memang jurang tebing di bawah, jadi setengah mati.
2: Dengan adanya sumur bor yang dikerjakan TNI Angkatan Darat, masyarakat merasa terbantu dan sumber air pun dekat dengan mereka, sehingga tidak perlu lagi mereka jalan jauh untuk mengambil air. Masyarakat menyampaikan terima kasihnya kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang telah peduli dan mau melihat masyarakat melalui program TNI Manunggal Air.
3: Bapak-bapak TNI yang sudah bantu kami dengan adanya sumur bor ini, air bersih yang ya sudah anak-anak atau mama-mama, kami bapak-bapak juga sudah menikmati.
2: Masyarakat perbatasan berharap melalui program TNI Manunggal Air, jawaban akan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terpenuhi dan masyarakat Bovendigul tidak lagi susah untuk mengambil air dengan berjalan jauh. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, pertumbuhan sekolah di Bovendigul dinilai positif, namun ketersediaan tenaga guru menjadi tantangan. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yomlian.
4: Tumbuhnya berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah lanjutan tingkat atas menjadi langkah positif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Namun di balik perkembangan tersebut, ketersediaan tenaga pendidik dinilai menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Tokoh pendidikan Bovendigul Rufus Burok mengatakan pertumbuhan lembaga pendidikan di daerah ini merupakan capaian yang patut diapresiasi. Meski demikian, peningkatan jumlah sekolah juga berdampak pada kebutuhan guru di berbagai satuan pendidikan. Menurutnya, persoalan ketersediaan guru harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui instansi terkait agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
5: Ya, sebenarnya sudah lumayan. Itu terbukti dari PAUD yang tadinya cuma sekitar 2-3, itu sekarang kayak jamur, sudah tumbuh di mana-mana. Yang pertama, yang kedua, SD, SMP, yang juga sekarang kita lihat sudah tumbuh di mana-mana. Bahkan SLTA. Terakhir ada informasi baru bahwa sudah ada SMA YPK.
4: Iya.
5: Ini prestasi sebenarnya. Ini hal yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat dari ketersediaan tenaga.
4: Rufus menjelaskan tanggung jawab penyediaan tenaga pendidik pada dasarnya berada pada dua pihak, yakni pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta. Untuk sekolah negeri, kata Rufus, menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, sedangkan sekolah yang diselenggarakan masyarakat atau swasta menjadi kewenangan yayasan maupun pengelola sekolah sesuai ketentuan dalam sistem pendidikan nasional.
5: Ada dua pihak yang bertanggung jawab di situ. Yang pertama, untuk sekolah negeri, itu adalah kewajiban mutlak pemerintah. Tapi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu bahasa apa ya? Ini peraturan menteri. Jadi sistem pendidikan nasional itu undang-undang Sisdiknas dia katakan bahwa ada pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu yang namanya sekolah swasta. Nah, tanggung jawab itu di dua pihak masing-masing sebenarnya. Pemerintah tidak punya kewenangan langsung untuk mengatur sekolah-sekolah swasta karena dia mempunyai profesionalitas sendiri.
4: Rufus menambahkan pemerintah tidak dapat secara langsung mengatur penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta karena masing-masing lembaga memiliki profesionalisme dan mekanisme tersendiri yang tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 serta sistem pendidikan nasional. Meski demikian, pemerintah tetap memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan swasta, salah satunya melalui bantuan hibah dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, warta berita sepekan ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Boven Digul dan dipancarluaskan oleh Radio ACK FM. Saudara, penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
6: Kabupaten Boven Digul merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana baik yang disebabkan faktor alam maupun non-alam seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrim. Hal tersebut disampaikan pelaksana harian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boven Digul APITIM saat kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi kebencanaan. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut seluruh pihak untuk memiliki pemahaman, kesiapsiagaan serta kemampuan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Dia mengatakan melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memperoleh pengetahuan yang memadai terkait berbagai jenis ancaman bencana, langkah-langkah mitigasi serta upaya penanganan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
7: Oleh karena itu, proaktif dalam seluruh elemen masyarakat termasuk OPD, TNI, Polri, Basarnas, serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana.
6: Karena itu, peran aktif seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan, mulai dari organisasi perangkat daerah, TNI, Polri, Basarnas, hingga masyarakat umum guna mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana. Ia mengajak seluruh peserta harus aktif berdiskusi serta mampu menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada seluruh masyarakat di lingkungan masing-masing. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Boven Digul mulai benahi tata ruang dan perizinan usaha. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlean.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digul di tahun 2026 mulai melakukan berbagai langkah pembenahan guna memitigasi persoalan yang selama ini terjadi di sektor penataan ruang dan perizinan. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Boven Digul Dino Adisa Putro menjelaskan, salah satu fokus utama saat ini adalah penyesuaian tata ruang terhadap aktivitas dan rencana usaha masyarakat maupun pelaku usaha. Menurut Dino, saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, banyak pelaku usaha yang telah mendaftarkan permohonan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang melalui aplikasi online Single Submission atau OSS.
8: Memang untuk kesesuaian tata ruang, kemarin begitu saya masuk di Dinas Tata Ruang, apa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, bahwa banyak yang sudah mendaftar, artinya untuk persetujuan kegiatan penataan ruang, perizinan, itu kita ada namanya OSS, program atau aplikasi OSS. Untuk persetujuan kesesuaian tata ruang. Nah, PKKPR sendiri itu kan kepanjangan dari persetujuan kegiatan kesesuaian.
4: Banyak pelaku usaha sudah memasukkan usulan perizinan melalui OSS hingga pihak PUPR segera menindaklanjuti agar proses penataan ruang dan perizinan berjalan sesuai aturan. Sebagai langkah awal, kata Dino, pihaknya saat ini lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha terkait mekanisme pengurusan PKKPR serta kesesuaian tata ruang.
8: Itu kami berusaha untuk melakukan sosialisasi dulu. Nah, ini baru saya susun timnya karena ada tim verifikasi terhadap PKKPR itu sendiri. Nah, tim itu langsung di-SK-kan oleh Bupati. Jadi kami sudah ajukan ke bagian hukum, kami tinggal menunggu SK-nya. Tapi sambil menunggu, kami langsung melaksanakan kegiatan kami. Karena di dalam OSS itu banyak yang sudah masuk, dia punya usulan-usulan itu. Nanti di dalam verifikasi itu, baru kita bisa membuat satu pernyataan bahwa merekomendasikan bahwa, oh ini sesuai dengan program tata ruang yang kita punya.
4: Dino menuturkan dalam proses tersebut nantinya akan dibentuk tim verifikasi PKKPR yang bertugas melakukan penilaian terhadap setiap usulan perizinan. Tim tersebut akan bekerja berdasarkan surat keputusan Bupati. Meski SK tim verifikasi belum diterbitkan, Dinas PUPR tetap menjalankan proses pelayanan karena permohonan dari pelaku usaha sudah masuk melalui sistem OSS. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, berita terakhir. Petugas Puskesmas Yani Rumah Trauma kembali bertugas. Jaminan keamanan jadi permasalahan mendasar. Kembali dilaporkan reporter Imam Komarudin.
9: Sebagian tenaga kesehatan Puskesmas Yani Rumah masih mengalami trauma untuk kembali bertugas di wilayah kerjanya. Hal itu disebabkan penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Bandara dan Wage beberapa waktu lalu. Kepala Puskesmas Yani Rumah Isak Nasendi mengakui situasi keamanan menjadi alasan utama para petugas belum kembali secara penuh. Pihaknya sebenarnya siap melayani masyarakat apabila kondisi keamanan benar-benar terjamin. Namun hingga kini belum ada instruksi resmi dari pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali pelayanan penuh di Puskesmas Yani Rumah. Ia mengatakan tenaga kesehatan membutuhkan rasa aman dan nyaman saat menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Tanpa adanya jaminan keamanan, para petugas merasa khawatir keselamatan mereka terancam. Isak menjelaskan selama dirinya bertugas di Yani Rumah tidak pernah ada aparat keamanan yang berjaga secara tetap di wilayah tersebut. Bahkan patroli keamanan juga disebut tidak pernah dilakukan.
10: Ini saya sudah sampaikan ke kampung, kita bukan tidak mulai, cuma situasi yang kemarin kan sedikit kejenakan di pusat yang rumah. Otomatis teman-teman kita pasti kan semua trauma untuk naik. Kemudian sudah ada anggota untuk menjamin keamanan, tapi itu juga untuk belum bisa menjamin kita kayak kampung-kampung yang lain. Untuk dalam distrik yang rumah sendiri kita siap untuk naik. Mungkin berapa teman-teman ada kasihnya yang disitu akan pelayanan dulu. Yeah.
9: Kondisi itu membuat para tenaga kesehatan selama ini bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Situasi tersebut semakin menambah kekhawatiran setelah terjadi gangguan keamanan di kawasan sekitar. Ia menambahkan saat insiden terjadi, tenaga kesehatan sebenarnya sedang melakukan pelayanan di kampung lain yang berjarak sekitar 1 hingga 2 jam dari lokasi kejadian. Namun, kabar tersebut membuat para petugas panik dan takut. Meski demikian, pihak puskesmas tetap berupaya memberikan pelayanan secara bertahap dengan mengirim obat terlebih dahulu. Langkah itu diharapkan dapat membantu pemulihan pelayanan kesehatan di Yani Rumah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam warta berita sampaikan Boven Degel sore ini. Edisi Minggu 17 Mei 2026. Saya Yusufina Kumaya, pemakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeat modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracanã Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Dadai dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

Baiklah pendengar, di Boven di Gelang sekitarnya diinformasikan juga untuk Anda bahwa azan maghrib wilayah Boven Tegal sore ini akan dikumandangkan pukul 17.33 waktu Indonesia Timur. Satu lagu religi Islam yang juga kami hadirkan, Hanya Kau Yang Bisa, bersama Republik menemani Anda, dan akan kita ikuti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Boven Tegal sekitarnya sore ini pukul 17.33 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar di Woven di Gelang sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dikumandangkan Nyasan Maghrib untuk Woven di Gelang sekitarnya pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur.

Ada bahkan tiga dan sekitarnya pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di 90.3 MHz dan pemancar oleh kami di Warotko 97.5 MHz. Pendengar kami masih terus hadirkan lagu-lagu Islami menemani saudara-saudari kita yang telah usai menjalankan sholat maghrib untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya, yang mana sudah dikumandangkan pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur. Ya, semoga persembahan lagu-lagu Islami yang masih terus hadir ke ruang dengar Anda memberikan hiburan tersendiri dan juga memberikan kekuatan, kenikmatan bersama keluarga tercinta. Oke, masih ada Sujudku Republik ya menemani Anda hingga nanti pukul 18. Saudara pendengar, kami akan hadir kembali dengan informasi dan juga hiburan-hiburan yang mana akan mewarnai suasana petang Anda bersama keluarga.

Tahukah Anda, secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya.

Rifang untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sah parade kemenangan

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, terus bersama kami di 90.3 MHz Radio Republik Indonesia Boven Digal. Ya pendengar, sudah pukul 18:25 ya waktu Indonesia Timur, masih dengan hiburan dan juga informasi-informasi untuk kebersamaan kita malam hari ini. Ya pendengar, kembali kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia, yang mana fakta trofi Piala Dunia dari Jules Rimet hingga FIFA World Cup dari Jakarta dikabarkan saudara, trofi Piala Dunia menjadi simbol kejayaan tertinggi dalam sepak bola internasional sejak turnamen pertama digelar pada 1930. FIFA telah menggunakan dua desain trofi berbeda yang memiliki sejarah dan keunikan tersendiri. Melansir dari FIFA, trofi pertama Piala Dunia dikenal dengan nama Jules Rimet. Nama tersebut diambil dari Presiden FIFA Jules Rimet yang berjasa besar dalam penyelenggaraan Piala Dunia pertama. Trofi Jules Rimet digunakan sejak 1930 hingga 1970. Desain trofi tersebut dibuat oleh pematung asal Prancis Abel Lefleu dengan bentuk Dewi Kemenangan Yunani yang membawa piala berbentuk segi 8. Trofi itu memiliki tinggi sekitar 35 cm dan terbuat dari emas berlapis perak sterling. Bagian bawah trofi menggunakan batu lapis lazuli berwarna biru yang membuat tampilannya terlihat khas. Ya, saudara, salah satu fakta unik dari trofi Jules Rimet adalah aturan kepemilikannya. FIFA sebelumnya menetapkan negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia 3 kali berhak membawa pulang trofi asli secara permanen. Aturan tersebut akhirnya membuat Brasil menjadi pemilik terakhir trofi Jules Rimet setelah meraih gelar ketiga mereka pada Piala Dunia 1970 di Meksiko. Trofi itu kemudian disimpan di Brasil sebelumnya akhirnya dilaporkan hilang akibat pencurian pada 1983. Setelah era Jules Rimet berakhir, FIFA memperkenalkan trofi baru yang digunakan hingga sekarang. Trofi tersebut dikenal dengan nama FIFA World Cup Trophy dan mulai dipakai pada Piala Dunia 1974. Lansir dari Britannica, desain trofi FIFA World Cup dibuat oleh pematung asal Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi itu menampilkan dua figur manusia yang mengangkat bola dunia sebagai simbol kemenangan dan persatuan global. Berbeda dari trofi sebelumnya, FIFA World Cup trofi tidak bisa dimiliki permanen oleh negara juara. Tim pemenang hanya mendapatkan replika resmi, sedangkan trofi asli tetap menjadi milik FIFA. Trofi FIFA World Cup memiliki tinggi sekitar 36 cm dan dibuat menggunakan emas 18 karat. Berat total trofi mencapai lebih dari 6 kg dan menjadi salah satu trofi olahraga paling terkenal di dunia. Selain desainnya yang ikonik, trofi Piala Dunia juga memiliki nilai simbolis besar bagi para pemain dan negara peserta. Mengangkat trofi tersebut dianggap sebagai pencapaian tertinggi dalam karir seorang pesepak bola. Ya, perhatikan informasi seputar Piala Dunia 2026, yang mana fakta trofi Piala Dunia dari Jules Rimet hingga FIFA World Cup.

0: Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas setiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Pia.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Untuk masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Pendengar setia RRI di Woven Degel dan sekitarnya, kebersamaan kita untuk lintas sore Woven Degel edisi Minggu 17 Mei 2026 akhirnya sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya. Saya ini akan undur dari ruang dengar Anda pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, usai nanti penyampaian warta berita Gema Papua sepekan ya dari RRI Nusantara 1 Jayapura. Anda ditemani rekan Lisa dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Oke, ada Budi Doremi, maaf ku salah. Ya, mudah-mudahan ini kebersamaan kita dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk lintas sore Woven Degel. Selamat malam untuk semuanya, selamat menikmati waktu malam Anda dan juga segala kesiapan-kesiapan Anda juga untuk kembali beraktivitas di hari esok Senin 18 Mei 2026 dengan segala keceriaan dan juga segala pekerjaan-pekerjaan baru yang akan Anda hadapi dari pagi, siang hingga sore.

Baiklah pendengar di Bovendigal dan sekitarnya, kami mengajak Anda mengikuti warta berita dari RRI Nusantara 1 Jayapura pukul 19 waktu Indonesia Timur.

pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Papua Senintas sepekan yang akan disampaikan oleh Ade Irfan.

0: Papua selintas sepekan edisi hari Minggu 17 Mei 2026. Papua selintas sepekan akan menghadirkan rangkuman berbagai peristiwa dan informasi di tanah Papua yang terjadi selama sepekan ini. Selengkapnya bersama saya Adi Irfan. Polda Papua masih mendalami kasus kerusuhan usai pertandingan Persipura yang menyebabkan puluhan kendaraan rusak dan dibakar massa.
1: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap penyebab dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB usai pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, sejak Jumat malam, tim gabungan dari Satreskrim Polres Jayapura bersama Inafis Polda Papua bergerak cepat melakukan identifikasi serta penanganan di lokasi kerusuhan. Dari hasil pendataan sementara, tercatat 10 personel kepolisian mengalami luka-luka, termasuk Kapolres Jayapura. Dan dari jumlah tersebut, satu orang anggota Polri atas nama Ibda Arjuna saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat terkena lemparan batu di bagian kepala. Tidak hanya aparat keamanan, sejumlah warga sipil juga dilaporkan menderita luka-luka pada saat kejadian, dan sebagian besar dari mereka terkena lemparan batu. Tidak hanya itu, pada saat kerusuhan terjadi, massa juga melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap kendaraan bermotor yang ada di sekitar stadion. Tercatat setidaknya ada 27 unit kendaraan bermotor roda 2 dilaporkan hilang dan 9 lainnya dibakar. Selain itu, 25 unit kendaraan roda 4 mengalami kerusakan berat maupun terbakar, termasuk diantaranya adalah kendaraan operasional Polri. Kabid Humas menjelaskan, tidak hanya sampai di situ, massa juga diketahui melakukan pengerusakan terhadap fasilitas stadion yang sampai saat ini total kerugian masih dalam proses perhitungan.
2: Adapun dari hasil identifikasi diketahui untuk korban luka dari aparat ada 10 personel termasuk dari Kapolres Jayapura dan satu personel kami perwira dari Polres Jayapura masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kendaraan yang dilaporkan roda 2 dilaporkan hilang ada 27. Untuk kendaraan lain khususnya kendaraan operasional Polri ada 3 unit roda 6 atau truk yang dibakar termasuk satu ambulan tim Keslab dari Satbrimob Polda Papua, kendaraan-kendaraan operasional dari Polres dan juga dari Polda yang ada di lokasi. Sementara sedang dilakukan pendataan dan dilakukan koordinasi. Yang jelas, yang utama adalah bagaimana kita memulihkan situasi keamanan, ketertiban, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura dalam hal ini di seputaran stadion.
1: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, kerusuhan ini dipicu oleh ketidakpuasan penonton atas hasil pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang pada pertandingan tersebut Adiaksa FC unggul 1-0 dari Persipura Jayapura. Disinggung terkait dengan pengamanan di lapangan, Kabid Humas menjelaskan bahwa Polda Papua sudah mengerahkan 850 orang personil gabungan yang melakukan pengamanan tidak hanya di area stadion tetapi juga di luar stadion.
2: Dari yang diminta panpel 700 sudah dinaikkan oleh Bapak Kapolda dengan dukungan dari direktif beliau sejumlah 150 jadi 850 yang di lokasi itu pun masih ditambah personel yang tersebar di lapangan khususnya yang pam jalur dan juga di daerah-daerah penyangga yang memobilisasi penonton dari kabupaten sekitar, ada yang dari Kirom, dari Kota Jayapura dan sekitarnya.
1: Terkait dengan hal itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai isu yang tidak jelas pasca peristiwa tersebut. Saat ini, aparat kepolisian masih bekerja keras untuk mengungkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden kerusuhan itu. Dan kepada para penonton yang merasa kehilangan kendaraan bermotor di sekitar stadion pada saat kerusuhan berlangsung, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani dengan membawa bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Aparat kepolisian mengamankan 14 orang terduga pelaku kerusuhan di Stadion Lukas NMB yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antar Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC. Berikut laporannya.
1: Aparat kepolisian mengamankan 14 orang terduga pelaku kerusuhan pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang berlangsung

0: 15 orang ada di Polres Jayapura. Kita kan sementara masih mengumpulkan alat bukti, termasuk mengumpulkan keterangan-keterangan dari para pihak, termasuk pihak yang diamankan dan saksi-saksi. Nanti pasti akan diupdate hasil dari tim yang sedang bekerja di lapangan. Nantinya pasti akan dilakukan upaya-upaya penegakan hukum terkait dengan peristiwa yang terjadi atau tindak pidana yang diduga terjadi.
1: Ditegaskan Kompas Pol Cahyo Soekarnito, Polda Papua memastikan seluruh proses penegakan hukum pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB akan dilakukan secara objektif dan transparan. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan panitia pelaksana pertandingan serta para penanggung jawab supporter untuk mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas maupun kendaraan di Stadion Lukas NMB. Terkait dengan adanya informasi penjarahan di luar stadion, Kabid Humas menyebut hingga saat ini belum ada laporan resmi yang diterima oleh kepolisian. Namun polisi mencatat adanya laporan kehilangan kendaraan bermotor roda 2 di sekitar lokasi kejadian. Untuk itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada para penonton yang merasa kehilangan kendaraan bermotor di sekitar stadion, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani dengan membawa bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Manajer Persipura Jayapura menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu secara sengaja usai laga babak playoff Champion Liga 2 di Stadion Lukas NMB. Berikut laporannya.
3: Manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu yang secara sengaja merencanakan insiden kerusuhan usai laga babak playoff Championship Liga 2 di Stadion Lukas NMB. Dalam keterangan resminya, Owen mengatakan insiden tersebut berbanding terbalik selama menggelar laga home Persipura Jayapura. Menurutnya selama pertandingan selalu identik dengan hiburan keluarga, di mana akibat insiden tersebut Owen bersama panitia pelaksana dan kepolisian tengah bersama melakukan investigasi.
4: Dan ini kita pun juga sedang bantu dengan pihak Panpel dan kepolisian sedang melakukan investigasi juga bersama dan mendukung investigasi polisi. Sepertinya ini juga ada oknum-oknum tertentu yang melakukan keributan ini. Ya, karena ini sepertinya sudah ada rencana seperti ini ya. Dan tapi detailnya saya lebih baik tunggu dari investigasi polisi juga. Dan kita bersama Panpel dan manajemen sudah melakukan intens komunikasi dengan pihak kepolisian. Sebelumnya saya juga minta mohon maaf sebesar-besarnya untuk kepada pendukung Persipura, kepada fans juga atas hasil yang kita tidak bisa sampai tujuan kita di musim ini ya. Tapi sekali lagi apapun itu dengan hasil yang di akhir musim ini ya, yang pasti saya sudah mengingatkan teman-teman semua juga dan tim terutama bahwa kita tidak mau akhiri pertandingan ini dengan penyesalan.
3: Owen juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas kegagalan tim mewujudkan target promosi, sekaligus prihatin kepada korban yang terkena dampak dari insiden tersebut.
4: Sebelumnya saya turut prihatin ya atas semua korban atas peristiwa kemarin ini. Tentunya ini sangat disayangkan ya, karena beberapa kita sudah menjalankan pertandingan ini selama musim ini dengan baik. Supporter sangat tidak pernah selama pertandingan di musim ini kejadian seperti ini. Bahkan jika kita lihat di sosmed ini banyak malah dipuji supporter kita setelah pertandingan, malah melakukan dansa bareng di luar stadion, pawe. Itulah sebenarnya supporter yang datang di pertandingan Persipura ini. Bisa dilihat itu full dengan nenek, ibu, anak, cucu, semua datang ke stadion. Jadi penonton Persipura itu bukan hanya cuma melihat bola, tapi itu adalah satu event ke keluarga, acara keluarga di sana, di mana satu keluarga bisa datang dan enjoy.
3: Diketahui pasca insiden kerusuhan tersebut, sejumlah supporter dan masyarakat Papua turut membersihkan puing-puing bekas insiden di Stadion Lukas NMB. Naldik Saulia melaporkan.
2: Universitas Gadjah Mada sebut Papua jadi tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata.
5: Universitas Gadjah Mada UGM menyebut Papua menjadi salah satu tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN dan pengabdian masyarakat. Hal itu disampaikan dalam penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua dan UGM di Yogyakarta. Wakil Rektor UGM Ari Sujito mengatakan Papua memberi pengalaman sosial yang kuat bagi mahasiswa. Menurutnya, keberagaman budaya dan tantangan pembangunan di Papua menjadi ruang pembelajaran yang penting. Ia menegaskan UGM berkomitmen mendukung pembangunan Papua melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pemindahan mahasiswa asal Papua juga menjadi bagian dari kerjasama tersebut.
6: Kami terus terang senang dengan inisiatif ini.

0: Tenanda kerja mata punya sejarah panjang bersama Papua. Kami mencintai Papua yang kita wujudkan dalam bentuk program pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat maupun visi. Ini adalah bagian dari komitmen untuk kita dedikasikan. Saya menyambut baik dan kami juga selalu sampaikan agar UGM bisa hadir di Papua dan Papua bisa hadir terus di UGM. Kerjasama ini akan kita tingkatkan, kita perkerat. Jadi MOU ini dimulai dengan kerjasama kesehatan karena ini adalah prioritas penting. Kami menyadari miliknya nanti fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat dan perawatan yang nanti akan berkolaborasi dengan fakultas di sana. Kemudian cendrawasih yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Tentu ini akan diikut juga kerjasama secara praktis akan bisa menopang agar sukses program peningkatan kualitas kesehatan, kualitas hidup di Papua bisa terjadi.
1: Sementara itu Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kerjasama dengan UGM menjadi langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia Papua. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan pihaknya saat ini fokus mengembangkan tenaga kesehatan, riset dan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu penguatan pendidikan, kedokteran spesialis juga menjadi perhatian. Fakiri turut mengapresiasi UGM yang selama ini menerima mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Ia berharap lulusan asal Papua dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah. Rizky Kurniawan melaporkan.
2: Ribuan pelajar di kota Jayapura mengikuti program sarapan sehat yang digelar Indomie bersama SMP Negeri 9 Jayapura. Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 1000 paket menu sarapan sehat dibagikan kepada siswa. Berikut laporannya.
3: Kegiatan sarapan sehat yang digelar Indofood bersama SMP Negeri 9 Jayapura berlangsung meriah. 1000 paket menu sarapan sehat disiapkan bagi siswa-siswi sebagai bagian dari kampanye pentingnya pola makan sehat bagi anak sekolah. Kepala SMP Negeri 9 Jayapura, Panjaitan, mengapresiasi pihak Indofood yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
4: Ya, biar Indofood dalam bahasa promosi produk terbaru dari Indofood. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kesimpulan dari kerjasama dengan Indofood. Kedepannya mitra yang sudah terbangun ini bisa kita jaga dengan baik dari ke depan. Paling tidak dari pihak Indofood memberikan kontribusi dalam rangka mendukung kemajuan pendidikan di SMP Negeri 9 Jayapura. Nah, mitra ini kita juga membutuhkan mitra-mitra dari luar untuk mendukung kemajuan pendidikan di SMP Negeri 9 Jayapura. Kegiatan Indofood di siang hari ini disiapkan 1000 porsi makanan sehat ya Indofood ya. Ini juga di tidak hanya mie saja, tapi juga ada sayurnya di dalam. Jadi kandungan gizinya juga terjamin dari Indofood.
3: Sarapan sehat bersama Indofood disambut penuh antusias oleh para pelajar. Salah satunya Kaila, siswi kelas 7.
5: Ya, senang bisa, kayak seru begitu. Ada acara, terus dikasih tantangan gitu. Ya, seru sekali.
3: Sarapan sehat bersama Indofood sebelumnya telah digelar di Kota Sorong dan Mimika sebelum akhirnya hadir di Kota Jayapura. Program sarapan sehat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelajar akan pentingnya sarapan sebelum mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Di sekolah, Lina Umasugi melaporkan.
2: Polisi masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah pelaku yang berhasil diringkus pada saat kerusuhan di Stadion Lukas NMB. Dari 32 orang yang menjalani pemeriksaan, 9 orang berpotensi menjadi tersangka. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Papua terus mempercepat proses penanganan kasus kerusuhan yang terjadi usai pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap 32 orang yang berhasil diamankan pada kerusuhan tersebut, penyidik telah mengerucutkan menjadi 9 nama yang berpotensi menjadi tersangka, sebab mereka terbukti sebagai pelaku pengerusakan dan juga kekerasan. Lanjut Kombes Pol Cahyo Soekarnito, adapun 23 orang lainnya telah dipulangkan, namun demikian mereka tetap diwajibkan melapor, sebab tim penyidik masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan. lain berdasarkan alat bukti tambahan.
7: Yang diamankan sejumlah 32 orang, telah dilakukan pendalaman, 9 orang berpotensi menjadi tersangka, patut diduga melakukan tindak pidana, dan 23 telah dipulangkan dengan wajib lapor. Sambil mendalami keterlibatan maupun dukungan alat bukti bagi mereka ataupun nanti pengembangan dari perkara yang berjalan. Sementara penanganan dilakukan tim gabungan dan posko dibuka di Polres Jayapura.
6: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, proses penyidikan masih terus dikembangkan guna mengungkap pihak lain yang diduga menjadi pemicu kerusuhan pasca pertandingan tersebut. Terkait dengan itu, Kombes Pol Cahya Soekarnito juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya di media sosial, serta meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian. Arul Firmansyah melaporkan.
2: 6 gubernur dan 44 bupati se-Papua Raya menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Mimika dalam rangka penguatan implementasi Otsus Setanah Papua.
8: Asosiasi Kepala Daerah 6 Provinsi Setanah Papua menggelar Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Kabupaten Mimika selama 2 hari 11 dan 12 Mei 2026. Acara bertajuk Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera. Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi Pemprov Setanah Papua, Meki Nawipa, mengungkapkan apresiasi penambahan dana Otsus sebesar 2 triliun rupiah dari pemerintah pusat, sehingga alokasi dana itu kembali menyentuh angka 12 triliun lebih untuk 6 provinsi dengan 44 kabupaten kota. Meki menegaskan meminta percepatan waktu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah itu juga meminta seluruh gubernur dan bupati serta wali kota di Papua Raya untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun kebersamaan, suksesi keberhasilan pembangunan di Papua lewat dana Otsus.
9: Satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran, bicara dari hati, bicara dari mata ke mata, bicara dari otak ke otak, bicara dari mulut ke mulut, untuk bagaimana kita rangkumkan satu hati untuk ke depan Papua ini bisa maju. Hadirin yang saya hormati, otonomi khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan, keberpihakan dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan penguatan sistem tata kelola dana Otsus. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah.
8: Sementara itu, Sampai Tito Karnavian lewat khusus Hoirudin Hasibuan menekankan salah satu khusus adalah sensus orang asli Papua dinilai penting sebagai basis data utama dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran serta penetapan target yang lebih tepat sasaran agar nyata terjadi afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Dari Kabupaten Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
2: Pemprov Papua buka Job Fair 2026 di sasaran Gubernur Papua. Sekitar 500 lowongan pekerjaan disediakan dalam kegiatan tersebut.
1: Pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair Papua 2026 di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Papua kemarin. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 500 lowongan kerja dari puluhan perusahaan yang ikut berpartisipasi. Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, tingginya animo pencari kerja terlihat sejak pagi hari. Pemerintah berharap kegiatan itu dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda Papua. Menurut Yohanes, sekitar 40 perusahaan ditargetkan terlibat dalam job fair tersebut. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari retail, perhotelan, otomotif, hingga BUMN dan BUMD. Dan
10: saya juga menghimbau kepada BUMN yang berkantor atau aktivitas di sini, itu tenaga-tenaga kerja, misalnya tenaga dia sebagai misalnya P3K ataupun tenaga kontrak yang dia ambil itu, pakailah anak-anak kita Papua. Artinya pakai mereka karena mereka juga punya skill yang cukup luar biasa juga, sehingga membantu anak-anak kita ini sehingga tidak ada apa namanya angka pengangguran yang rentangnya besar, terus orang anak-anak kita ini bisa lari ke hal yang negatif karena tidak ada pekerjaan.
1: Ia meminta perusahaan yang membuka lowongan kerja dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja lokal Papua. Menurutnya, perekrutan tenaga kerja lokal juga membantu pemerintah menekan angka pengangguran.
10: Harapan kami dari Pemprov Papua bahwa kegiatan ini adik-adik kita yang punya apa namanya skill ini bisa dipakai di semua perusahaan-perusahaan yang dengan dia meningkatkan dia punya apa skill itu di perusahaan itu dipakai untuk membantu pemerintah membangun Papua ini secara bersama. Jadi hari ini kesempatan yang baik ini saya mewakili pemerintah buka dan mengharapkan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya.
1: Sementara itu, Kabid Naker Disnaker Papua Francisca Arey mengatakan jumlah pencari kerja tahun ini meningkat dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Ia menyebut para pencari kerja bahkan sudah datang sejak sebelum kegiatan dimulai. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Sebanyak 10 sekolah sepak bola memeriahkan Festival Sekolah Sepak Bola Orang Asli Papua Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Berikut paparannya.
1: Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan bakat sepak bola lokal melalui Festival Sekolah Sepak Bola Khusus Orang Asli Papua kategori usia 10 hingga 12 tahun. Pemerintah berupaya menyediakan wadah kompetisi yang berkelanjutan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Bobby Awi menegaskan bahwa turnamen ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menjadi panggung bagi anak-anak di Kota Jayapura menunjukkan hasil latihan mereka selama di sekolah sepak bola.
11: Festival SSB OAP ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, dan manfaat dan tujuan daripada terselenggaranya kegiatan ini yaitu memberikan ruang kepada SSB-SSB yang ada di Kota Jayapura ini untuk mereka berlaga di turnamen ini untuk menunjukkan hasil latihan, hasil latihan mereka selama ini di SSB-SSB yang mereka ikut berlatih. Sehingga turnamen ini kami selenggarakan guna membina generasi-generasi muda khususnya usia 10 sampai 12 tahun yang terlibat di dalam sejumlah SSB di Kota Jayapura ini.
1: Sementara Ketua Panitia Pelaksana Niki Leonardo Ilolo menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran turnamen tahun ini. Ia mengatakan antusias SSB di Kota Jayapura cukup tinggi untuk mengikuti ajang khusus talenta Papua ini.
12: Saya sebagai Ketua Panitia Niki Leonardo Ilolo mengucap syukur ke kegiatan dari turnamen sepak bola SSB Orang Asli Papua U12 tahun ini bisa terlaksana. Puji Tuhan yang mendaftar atau mengikuti kejuaraan kali ini berjumlah 10 tim atau 10 SSB, dan pada tanggal 13 besok sudah memasuki babak semifinal dan partai final. Kiranya di tahun-tahun akan datang kegiatan seperti ini juga bisa terlaksana. Terima kasih buat pemerintah Kota Jayapura khususnya Bapak Wali Kota yang sudah mempercayakan kami Dinas Pemuda Olahraga untuk bergulirnya kegiatan Festival SSB Orang Asli Papua U12 tahun ini.
1: Turnamen usia dini Festival Sekolah Sepak Bola Orang Asli Papua ini juga mendapatkan dukungan dan apresiasi dari pemerintah Kota Jayapura khususnya Wali Kota Abi Sairolo yang telah memberikan kepercayaan kepada Dispora untuk menggelar ajang tersebut demi melahirkan bibit-bibit pesepak bola profesional sejak dini dari tanah Papua khususnya Port Numbai. Nyalik Saulia melaporkan.
2: Tim gabungan karantina Papua dan BPKSDA Papua gagalkan penyelundupan 4 burung cendrawasih di pelabuhan laut Jayapura.
1: Petugas karantina Papua menemukan 4 burung cendrawasih mati kawat hidup di dalam pipa paralon di pelabuhan laut Jayapura. Satwa dilindungi itu ditinggalkan pelaku dalam tas jinjing saat hendak diperiksa Selasa dini hari. Pengungkapan itu dilakukan tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua saat pengawasan penumpang KM Sinabung. Petugas sebelumnya mencurigai seseorang yang membawa tas jinjing kuning di area parkir pelabuhan. Saat dihampiri petugas, orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan tas di lokasi. Setelah diperiksa, petugas menemukan 4 burung cendrawasih disembunyikan dalam potongan pipa paralon dan keranjang buah. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krisna Dwi Harniati mengatakan bonus tersebut membahayakan kondisi satwa. Menurutnya, burung cendrawasih merupakan satwa dilindungi yang harus dijaga di habitat aslinya.
13: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Jayapura berhasil menggagalkan penyelundupan satwa endemik Papua yang dilindungi, yaitu burung cendrawasih, jenisnya cendrawasih mati kawat, sejumlah 4 ekor. Upaya penggagalan ini juga merupakan koordinasi kami dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Penggagalan penyelundupan satwa endemik ini merupakan nyata komitmen Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua dalam melindungi keanekaragaman hayati dan kelestarian sumber daya alam Papua.
1: Ia mengatakan Karantina Papua bersama BBKSDA Papua akan memperketat pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Langkah itu dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Keempat burung tersebut telah diperiksa dokter hewan karantina dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Saudara, demikian paket Papua selanjutnya kali ini. Saya Ade Irfan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga

Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda. Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Povendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua di lintas malam Povendigo. Saya Lisa melanjutkan kebersamaan setelah Anda ditemani oleh rekan Ina, pendengar sepanjang lintas malam Povendigo. Selepas ya kita dengarkan sejumlah informasi dalam penyampaian warta berita Gema Papua. Ya, sepekan ya, pendengar. Ada beberapa lagu-lagu rohani Kristen Katolik kami persembahkan di ruang dengar Anda, menemani terutama umat nasrani, umat Katolik di malam ini, pendengar. Hingga nanti pada pukul 20 kami lanjutkan dengan lagu-lagu daerah. Pukul 21 adalah penyampaian warta berita sentral Pro 3. Kembali di ruang dengar Anda ada drama radio dengan judul Gagal Lagi, persembahan dari RRI Ranai. Ruang Rindu, pendengar, hadir pada pukul 22 dan Musika Praduan hadir pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Pendengar, itulah rangkaian acara sepanjang kebersamaan kita di lintas malam Bovendigul.

0: Salve, salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

negara di Bovendigul dan dimanapun Anda berada. Beberapa lagu-lagu rohani Kristen Katolik di mana yang telah kami persembahkan di ruang dengar Anda, terutama umat Nasrani, umat Katolik, berikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda. Pendengar, salah satu informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id, pendengar. Pastor Alo, keluarga hendaknya bangun budaya doa sejak dini. Pendengar, keluarga Katolik diminta membangun budaya doa sejak usia dini melalui kebiasaan hidup beriman di rumah. Dan hal ini disampaikan Pastor tentunya dalam homili pada perayaan Ekaristi Minggu 17 Mei 2026 di Gereja Katedral Merauke. Menurut Pastor, orang tua memiliki tanggung jawab membimbing anak-anak dalam kehidupan doa. Sekolah Minggu menjadi tempat membangun budaya doa sejak kecil. Pastor mengatakan, doa bukan sekedar kewajiban yang dilakukan setiap hari Minggu. Doa harus menjadi kebiasaan hidup yang menyatu dengan kehidupan keluarga sehari-hari. Dalam homilinya, pendengar, Pastor Allah menegaskan bahwa kebiasaan berdoa akan membentuk pribadi yang kuat dan dekat dengan Tuhan. Kalau doa sudah menjadi budaya hidup, kita akan merasa ada yang kurang ketika tidak berdoa. Dimana di akhir khotbah, pendengar, umat diingatkan agar berdoa dengan hati yang fokus dan sungguh-sungguh. Pastor menegaskan bahwa doa yang dilakukan dengan hati akan membawa kekuatan dan ketenangan dalam hidup. Ya, pendengar, adalah informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Keluarga hendaknya bangun budaya doa sejak dini. Ya, gak disampaikan Pastor Aloysius. Ya, orang tua memiliki tanggung jawab membimbing anak-anak dalam kehidupan doa. Kami sekaligus pendengar sudahi serangkaian lagu-lagu rohani yang sudah kami persembahkan di ruang dengar Anda, terutama menemani Anda umat Nasrani, ya umat Katolik. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigul, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja kenanya adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengubah.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip, oh, and right there! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove, and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Continuo qui a écarté le danger provisoirement. Attention, Yashin.

0: Ясен слева и атака. Ворота третьей команды.
1: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
2: And fought another fine save from Yashin.
0: Sudah
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Berben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Ngasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
12: Dengan pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dimanapun kebersamaan pendengar, Anda masih terus mendengarkan lagu-lagu daerah. Kami persembahkan di ruang dengar Anda kebersamaan kita hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur.

kembali dengan salah satu informasi yang kami masih tentunya lansir dari laman resmi RRI.co.id. diinformasikan pendengar, informasi nasional kesejahteraan seniman jadi fokus Kementerian Kebudayaan. Pendengar, ke subdit pemberdayaan nilai budaya Kementerian Kebudayaan, Bobby Fernandez menilai tugas Kementerian Kebudayaan belum dapat dikatakan selesai apabila kesejahteraan para seniman atau budayawan masih belum terpenuhi dan budaya belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurutnya, budaya bukan sekadar tontonan, melainkan menjadi sebuah alat untuk mewujudkan negara yang maju dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Bobby menambahkan, pendengar, Indonesia merupakan negara adidaya budaya dengan kekayaan budaya yang beragam. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan masih perlu diperkuat agar mampu mengoptimalkan potensi tersebut. Ia menilai kesejahteraan seniman juga harus mendapat perhatian serius dan setara dengan profesi lainnya. Pendengar, adalah informasi di ruang dengar Anda ya, masih pada laman resmi RRI.co.id. Kami lansir ya, kesejahteraan seniman jadi fokus Kementerian Kebudayaan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudahkah Anda tahu, Korowai adalah suku yang baru ditemukan keberadaannya sekitar 38 tahun lalu. Populasi suku ini 3.000 orang, hidup terasing di rumah pohon yang disebut rumah tinggi. Suku Korowai adalah salah satu di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Sampai sekitar 1975, Korowai hampir tidak mempunyai kontak dengan dunia luar. Sedikit saja informasi yang diketahui tentang Korowai sebelum 1978. Dari berbagai sumber diketahui, suku ini mengalami masa mengayau yang pelik. Kontak orang Korowai dengan dunia luar tercatat ketika mereka bertemu penginjil Johannes van Duysen pada 4 Oktober 1978.

0: Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Korban gigitan nyamuk. Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

daerah yang telah kami persembahkan di ruang dengar Anda. Dan kini kami mengajak Anda untuk bersama kita menantikan hadirnya penyampaian warta

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Juli pada hari Rabu 27 Mei 2026 masih. Demikian asumsi dan isbat pendapat awal yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam. Dan di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar di Majelis Ulama

0: Bagi upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
1: Saudara-saudara pangan, bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
0: Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
0: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Mitra Adila melaporkan.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
4: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
5: Calon jamaah haji ke Medan ke Batam sambil informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah.
4: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah terpisah dari Kementerian Agama.
6: Definisi mampu kegiatan haji itu apabila punya uang 20 juta. Dan punya juga untuk mendaftar. Kalau dia di sisi emas cuma 10 juta, ini itu tidak mau nampak itu cuma 10 juta.
4: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini, dan jamaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk yang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek,

0: jamaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap menu makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
1: Untuk pembagian ini, konsumsi juga?
2: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloter dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu, jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 11, ada jam 11, dan bahkan sudah 12. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
1: Sajikan seperti apa misalnya kalau siang?
2: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKB 1, JKB 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya, kota jemaahnya.
3: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
0: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
5: Fudin, imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Cimka. Jemaah yang tergabung disebarkan di Makassar itu untuk penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berdiri dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada sepuluh yang tercatat salah satu tunanetra pada tahun 2 musim haji 2020. Kisah perjuangan mereka ibadah haji dengan otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
6: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra, melihat langsung dan kami ada di foto. Pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangat begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin merasakan ibadah haji dengan beberapa hal tahun menabung ya.
5: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, Ana Rizka melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Dan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana.
1: Budaya pengen globalisasi ini budaya nggak boleh ini ya. Harus kita belajarkan terus ya kan karena juga tujuan kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang IM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sana Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perkembangan ya kan budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini ya. Harus kita belajarkan terus ya kan karena juga tujuan kita itu identitas kita gitu pasti kan sangat meriah ya kan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat Tumpah Ruah memadati tepi jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Saya lihat semuanya sangat menarik ya dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta panjang Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara membentuk daerah konvergensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Gulf Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas tersebarannya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengucapkan

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracanã Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekali.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya.

diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sel parade kemenangan

Pendengar, pukul 21 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz bersama Anda di Lintas Malam Bovendigo. Pendengar, kami selanjutnya hadirkan, kita kembali dengarkan di malam ini drama radio dengan judul Gagal Lagi, persembahan dari RRI Ranai. Selamat mendengarkan.

0: Us! Bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun mandi, dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu lah. Hal camik-camik pagi ni?
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Lah semua Us kerjakan makcik. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Licin lagi. Macam ke makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah kat leha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya. Yeah.
0: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik leha ya. Nak suruh dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah kat leha.

0: lê hà, cạy lê hà, cạy lê hà. Ôi, cạy lê hà.
1: Iya, ya Allah. Yo ya. Kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tu bersurai assalamualaikumnya.
0: Ai maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
1: Ya.
0: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
1: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni?
0: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih tu satu rasa, banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
1: Oh, iya juga ya.
0: Sampai lupa. Maklumlah tunggu.
1: Alah. Masuk Joy ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
0: Kak Leha.
1: Ya. Yeah.
0: Dah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
1: Ah, tak usah pening-pening, khawatir. Lah ada semua.
0: Ha.
1: Kau tak tengok tu ya? Hmm. Ah, cetakan ayam lagi terbenung dah siap tu.
0: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
1: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni ayam.

0: As. Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, how the is? As mana dia mah?
2: Dia, Uls. Agak bersemedi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu mendau ke Jawa. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem dok.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kue dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Awam mulu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dah ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin. Bin buat dengan makcik leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapa lah nak mendai aku no?

0: Julia?
1: Julia?
0: Iya.
1: Kenapa adonan engkau nih lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, engkau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Joyah?
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya 2. Kalau 5 resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak, Joyah?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali.
1: Kau tak terus SD nampaknya. Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dikeras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joyah, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
1: Cuba ni kau cetak.
0: Ni dapat Kak Leha.
1: Aduh, Joyah, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joyah, kami tiga siap menghadap. Makcik Joyah,
0: ya.
2: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
1: Tak jadi As. Apa yang nak diposting?
3: Kau mana lah gaya lah, sama nak jadi. Kau tua sikit, undang aku lom promosi sutek kambong. Bendek, sepan ku naik. Nong kue, mang penasaran gik kue.
1: Tu, tengoklah seorang kat tudung saji tu.
4: Ya Allah, ni bentuk ya macam ular tidur. Tapi berharap pala ya lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Bahal buat kau ni nak.
3: Tuan Us, ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
2: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga, tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
1: Jadi, As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja, tak usah pening-pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah, As. Awas engkau ubi pula saya.
4: Aduh, lah gagal.

ramai. Dan esok akan kembali di mana waktu yang sama kami bersemangat di ruang dengar Anda. Kita jelang pukul 22. Pukul 22 waktu Indonesia Timur, mendengar ada ruang rindu. Saya Lisa yang masih bersama Anda. Ada satu teman bersama Elsa Pitaloka dengan Pergilah Kasih. Satu teman ya pendengar, nantinya akan kita dengarkan bersama hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda dalam ruang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI

Negara, selamat malam. Selamat berjumpa kembali tentu ya, kebersamaan kita. Saya masih temani Anda. Kebersamaan kita dalam ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Di mana kebersamaan kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, 1 jam ya. Ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Ada beberapa lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Ada Niti Sitompo, ada juga Maya Angela, ada Novia Kolopaking, ada juga Sandra Lintang, ada Teti Manurung, ada Diana Nasution, ada Edi Silitonga, dan beberapa tembang-tembang lainnya yang telah kami siapkan untuk hadir menemani Anda kepada semuanya kita. Ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Anda mau bersama kami ya, lagu yang Anda request, lagu-lagu yang tentunya punya kenangan ya, yang Anda ingin untuk dengarkan ya bersama kami dalam ruang rindu, mungkin ya lewat lagu-lagu yang Anda request. Misalnya saja Niti Sitompo dengan Hanya Namamu ya. Kenapa Anda merequest lagunya Niti Sitompo? Mungkin Anda ya tahu tentang ya profil dari Niti Sitompo ya, ataupun juga Anda sedang ya dengan mendengarkan lagu-lagunya ya, di mana kebersamaan kita di ruang rindu.

Ya, berdengar di Bovendigol tadi manapun Anda berada. Salah satu tembang ya sudah saya hadirkan sebagai tembang awal perjumpaan kita, tentu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memberi Rindu ya, lewat lagu Neti Sitompul dengan Hanya Namamu. Iya, pendengar membawa suasana rindu ya dan kenangan yang mendalam dengan suara yang khas dan penuh penghayatan. Lagu-lagunya yang mampu menemani malam para pendengar dengan hangat dan penuh makna tentu. Para pendengar, Neti Sitompul ya dikenal sebagai salah satu penyanyi lagu Batak dan lagu kenangan Indonesia yang memiliki suara lembut dan penuh penghayatan. Ya, dan tentunya pendengar namanya cukup populer ya lewat lagu-lagu bernuansa rindu, cinta dan kenangan yang dekat dengan kehidupan para pendengar ya. Salah satunya lagu yang dikenal adalah Hanya Namamu yang baru saja kita dengarkan. Makna tentang seorang yang masih menyimpan nama dan kenangan orang yang dicintai dalam hati. Para pendengar, lagu seperti ini ya sering diputar dalam suasana malam atau program Ruang Rindu karena liriknya menyentuh dan penuh perasaan begitu. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu.

Sahabat Jantan Bergerak, sudah ada yang bergabung ya bersama kami mengirimkan pesan. Datangnya dari Dika. Ya, saya bacakan dulu ya pesan. Datangnya dari Mbak Dika ya. Assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu dari Dika di Taliabu. Request lagu dari Nani Sugianto, judulnya Telepon Rindu. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang paling sayang Ibu Tri sekeluarga, Ibu Natalia, Ibu Farida, Cikuria, Kak Ayu Masohi, Kakak Tias, Bang Nasrun, Abang Iwan, Pak Ausu, Pak Widi, dan semua yang tanpa terkecuali dari A sampai Z. Salam sehat walafiat. Buat kakak yang bertugas, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu. Monggo, dilanjut. Oke, terima kasih untuk Mbak Dika. Oke, ini katanya tolong sampaikan ke Abang Andi Cakrawinata, Dika belum ada jaringan Telkomsel untuk telpon. Dika tidak bisa balas SMS karena tidak ada pulsa ya. Cek pulsa aja, tidak bisa katanya. Oke, salam kumpakan selalu via udara. Salam jabat hati ya untuk Dika ya, Mbak Dika yang sudah bergabung. Lagunya Telepon Rindu, Nani Sugianto. Nani Sugianto, Telepon Rindu. Oke, saya langsung saja hadirkan ya. Selamat mendengarkan.

Pendengar, 24 menit sudah berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Timur, dimanapun Anda berada. Kami masih menemani Anda ya, di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Dan satu tembang yang sudah kami hadirkan, tentunya lagu yang dia request oleh Mbak Dika. Lagu dengan judul Telepon Rindu dinyanyikan ya Nani Sugianto. Ada beberapa tembang-tembang lainnya yang masih terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Wah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu ya lewat lagu. Kamu masih menemani Anda di mana kebersamaan kita. 37 menit sudah berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ada beberapa tembang ya tadi ya sudah hadir dan beberapa pesan pendengar. Kini kembali saya akan bacakan satu atensi ya. Ruang rindu memori lewat lagu. Saya mau request lagu dari Arif, judulnya Sia-sia Mengharap Cintamu. Salamnya buat Bang Andi, Mbak Purnama, Bang Benijo, Bang Widi, Bang Ramadan, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Ibu Farida, Pak Usun, Lanius, yang lainnya dirangkul saja ya dari Asan Beset. Salam dari Wanusu. Oke, Ibu Wanusu ya, terima kasih sudah bergabung. Lagunya sudah saya coba siapkan ya, saya hadirkan saja untuk boleh dengar.

lagu yang di request ya oleh Ibu Wanusu yang sudah saya hadirkan. Di mana kebersamaan kita ya masih di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Ada teman-teman berikut, ada Didi Doris dan juga ada Poppy Mercury ya dengan Hati Siapa Tak Luka. Ada juga pemirsa dengan Aduh Rindu. Saya hadirkan kembali pendengar. Kebersamaan kita masih di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu.

0: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengarlah kebersamaan kita dari acara musik kepraduan. Satu tembangnya bersama Maryam Melinda yang sudah mengawali kebersamaan kita. Dan mendengar selamat malam, selamat beristirahat ya dimanapun Anda saat ini berada. Di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 maupun aplikasi radio digital yang bersama Anda.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Iya, selamat malam masuk ke peraduan. Silakan salam-salam.
1: Iya, Kak. Request lagu dulu, Kak, ya.
0: Sudah ada lagu-lagu yang sudah saya siapkan ini, Abang.
1: Lagu apa saja, Kak? Lagu apa, Kak?
0: Ada lagunya Pance, ada The Mercies.
1: Lagu Pance aja, Kak. Lagu apa tuh, Kak?
0: Ada satu Cinta Tiga Hati.
1: Oh ya, itu aja, Kak. Dari Pantai, Kak, ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, salamnya pertama-tama buat Ika, Italia, Bu. Salam sehat selalu bagi selalu di sana. Ya, bersama keluarga. Panjang umur, umur rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buat Bang Putra Tengah, Bunda Ima, Bunda Perida, Bunda Natalia, Bang Setiawan, Bang Iwan, Bang Rimba, Bang Fauzi, buat semua-semua yang saja dari A sampai Z, terus buat kakak sehat selalu, panjang umur, merezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, Kak. Selamat malam.
0: Doa yang sama juga untuk Abang Andi. Selamat malam. Dan lagi yang mau ikutan, silakan. Saya hadirkan saja ya lagu yang di request. Pendengara di ruang di musik peraduan ya, ada beberapa lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Ya, selamat malam. Musik peraduan dengan siapa? Di belakangnya Bang Andi.
2: Datang baru.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Yang rindu, rompar kaki rindu, memori lawat aku.
0: Iya, ada yang siapa ini?
3: Dari Purnama Sari, Kak.
0: Oke, Purnama Sari. Silakan. Salam-salam.
3: Lagunya apa ya?
0: Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan. Ada.
3: Ayo jadi.
0: Iya, selain tadi ada The Mercies, ada Hedy Diana, ada Bob Tutu Poli, ada Bruri, ada Dewi Yul.
3: Ya, Dewi Yul aja deh.
0: Saya.
3: Ya, salam ya.
0: Iya, silakan.
3: Salam salamnya ada Ibu Wanisi, ada Ibu Fatia, ada. Terus ada siapa lagi ya? Ada Abang Andi di Batam sama semoga selalu. Terus ada semua-semuanya aja yang kanker. Ada Ibu Farida ya, mudah-mudahan bisa bergabung juga. Semuanya ada yang kanker kembali. Buat siapa yang dapat juga, ya, semoga selalu. Makasih.
0: Sama-sama, selamat malam. Oke, saya hadirkan saja ya lagu-lagu yang sudah di request. Di malam ini kamu harus main kita.

Pendengar, banjir seringkali berdampak serius pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi di wilayah tertentu. Sumber banjir bisa berasal dari curah hujan ekstrim, sungai meluap, atau pasang surut laut yang tinggi. Berikut adalah tips dan persiapan menghadapi banjir, dilansir dari laman resmi medcom.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pertama, lindungi dokumen penting. Kedua, tempatkan elektronik di tempat aman. Ketiga, persiapkan alat survival banjir. Keempat, lakukan evakuasi diri dengan rencana yang tepat. Pendengar, banjir bisa datang tanpa diduga, namun dengan kesiapan dan kebersamaan, kita bisa mengurangi resikonya. Mari tetap siaga dan saling menjaga.

0: Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.
1: Nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak.

Negara, 24 menit sudah berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur, masih bersama Anda ya. Kita masih bersama dalam acara musik kepaduan.

Dengar ada beberapa lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Namun bersama kami bergabung dan malam menyapa kepada siapapun yang ingin Anda sapa ya di malam ini. Kepada keluarga, kepada teman dekat kerja Anda, orang-orang yang Anda sayangi, silakan saya berikan kesempatan untuk Anda boleh bergabung dan lagu-lagunya sudah saya siapkan ya. Ada lagu berikut yang akan saya hadirkan, ada ya Bob the Poli ya, dan juga ada Bruri, ada Hedy Diana. Ya, ini ada beberapa teman ya, yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Kebersamaan kita masih di dalam acara musik keperaduan.

Terakhir saya hadirkan kembali. Ya, ada dua tembang. Ada dua tembang kembali di ruang dengar Anda. Anda bergabung bersama kami untuk menyapa kepada siapapun yang tentu Anda sapa di malam ini. Kebersamaan kita dalam musik keberaduan. Ya, silakan, ya, boleh bersama kami bergabung sambil mendengarkan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
0: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
3: Semua terserah padam.
4: Aduh, Pak C, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu?
5: Pak C, woy, Pak C.
6: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, Kak?
5: Aduh, Pace sayang, Mace Suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
6: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, Kak.
5: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
6: Ah, Mace, jangan begitu ya.
7: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Telah kami hadirkan di ruang dengar Anda kebersamaan kita ya di malam ini. Saya Lisa masih bersama Anda pendengar hingga tuntas pada pukul 24 kebersamaan kita. Nanti serian tembang-tembang yang hadir menemani Anda mengantarkan menuju alam peraduan ya. Tentunya pendengar di mana kebersamaan kita di musik keperaduan. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di ruang rindu dan juga Anda yang telah bergabung ya di musik keperaduan ya. Ada tadi Abang Andi dan juga Mbak Purnama Sari ya. Anda yang masih terus monitor bersama kami ya, Mitra RRI ya di Bovendigo dan dimanapun Anda berada. Selamat malam ya dan selamat beristirahat. Ada beberapa tembang kembali ya, ada Rati Purwati. Rati Purwasi ya, Rati Purwasi dengan lagu berjudul Kisah Sedih di Hari Minggu. Ya, saya hadirkan pendengar. Nanti ada satu tembang lagi ya. Ataupun pendengar, tentunya lagu Rati Purwasi Kisah Sedih di Hari Minggu adalah merupakan tembang terakhir ya untuk mengakhiri kebersamaan kita. Saya hadirkan dulu ya di ruang dengar Anda.

Kisah sedih di hari Minggu. Lagunya Rati Purwasi sedang mengantarkan kita. Kita sudah ada pada pukul 23.54 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda dengan beberapa tembang lainnya sudah hadir pendengar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Salam kebahagiaan selalu udara, salam jabat hati.

Jangan akhiri kebersamaan kita sudah temani Anda ya sejak pukul 19 ya hingga saat ini. Di mana akhir kebersamaan kita tuntas sudah ya seluruh rangkaian-rangkaian acara yang telah kami persembahkan, kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita. Tentunya pendengar mewakili ya seluruh kerabat kerja yang bertugas ya sepanjang edisi siar hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020 ya telah bersama Anda menemani. Kami pamit dari ruang dengar Anda dan kita akan bersua kembali lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

negara di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini. Usailah sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945 dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI. Kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Meninggal selamat pagi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, senang sekali pagi hari ini bisa menemani Anda dari pukul 5 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi yang akan kami bagikan untuk Anda. Selamat pagi pendengar ya, pagi hari ini cuaca kurang bersahabat, kita disambut pagi dengan hujan ya. Semoga aktivitas kita tetap berjalan, dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dan pagi hari ini kita akan dengarkan lagu-lagu rohani menemani pendengar.

di jalan. Setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan,

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

Pukul 5 lebih 39 menit, selamat pagi untuk yang sudah bangun ataupun Anda yang masih berada di tempat tidur, yang masih berada di bawah selimut ya. Semangat untuk Anda pendengar ya, cuaca yang kurang bersahabat ya, membuat tubuh kurang semangat ya. Tetap bangun, harus bangun karena hari ini hari Senin ya, sudah waktunya untuk kembali dengan aktivitas lagi setelah berlibur 2 hari atau beberapa hari kemarin. Ya, kini Anda harus kembali dengan aktivitas, dengan kegiatan yang pastinya sudah menunggu, menanti Anda.

kami yang bertugas masih menemani Anda di pagi hari ini dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Semangat ya untuk para pendengar yang sudah bangun, yang sudah disibukkan dengan aktivitas pagi ya, lagi menyiapkan sarapan pagi atau lagi menyiapkan diri di pagi hari ini. Semangat untuk Anda pendengar, selamat beraktivitas.

0: Diva alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya Diva. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan Diva sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun, Diva seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil Diva, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran Diva, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.
1: Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama. Hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Pendengar, pukul 6:29 ya, sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul. Pendengar, selamat beraktivitas ya, tetap semangat ya, walaupun hujannya tidak reda, belum berhenti juga, dan Anda harus menunggu hujannya reda. Tetap semangat saja, nikmati kopi atau teh dengan turunnya hujan.

0: Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo edisi Senin 18 Mei 2026. Minggu Komunikasi Sosial ke-60, Pastor mengajak umat jaga nilai kemanusiaan di era digital. Berita selengkapnya dibacakan Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama. Minggu Komunikasi Sosial ke-60, ajak umat jaga nilai kemanusiaan di era digital. Thomas Jamlean selengkapnya melaporkan.
1: Tema menjaga suara hati dan wajah manusia yang diangkat dalam peringatan Minggu Komunikasi Sosial ke-60 tahun 2026 menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk tetap menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi modern dan kecerdasan buatan. Pastor Raymond Fasak, MEC, dalam khotbahnya mengatakan melalui tema tersebut, Vatikan ingin menegaskan komitmennya agar suara hati dan wajah manusia tetap menjadi pusat dalam setiap proses komunikasi. Menurutnya, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam cara berkomunikasi dan menyampaikan informasi di tengah masyarakat. Ia menegaskan perayaan Minggu Komunikasi Sosial bukan sekedar momen seremonial, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang bagaimana komunikasi dalam segala bentuknya dapat menjadi instrumen pewartaan Injil serta membangun dialog kemanusiaan di tengah dunia yang terus berubah.
2: Harus media sosial, komunikasi, teknologi komunikasi yang semakin canggih, ini khusus AI, kecerdasan buatan itu yang teknologi yang paling canggih saat ini ya. Ke depan masih ada lagi inovasi-inovasi teknologi komunikasi yang berbicara. Tetapi Bapak Paulus bukan lebih mempersalahkan teknologi itu, tapi Bapak Paulus mau mengajak kita bersenewa antar pelik gereja untuk bagaimana tampil otentik, menampilkan diri secara asli, tidak tipu-tipu tampil, tidak pakai filter, tidak pakai AI, tampil asli.
1: Selain itu, Pastor Raymond juga menyampaikan pesan Paus Leo ke-14 yang menekankan bahwa komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun dialog dan menciptakan ruang bagi perjumpaan antara sesama. Karena itu ia mengajak masyarakat untuk menggunakan berbagai media, baik digital, cetak maupun juga media sosial, sebagai sarana mewartakan kabar baik dan menyebarkan pesan-pesan positif. Melalui perayaan Minggu Komunikasi Sosial ke-60, umat diajak untuk membangun komunikasi yang baik, benar dan indah sebagai bagian dari misi gereja di tengah kehidupan modern. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gereja dan pemerintah bersama-sama bangun objek wisata rohani mendekatkan umat kepada Sang Pencipta di tengah perkembangan kemajuan zaman. Yohanes de Goden melaporkan.
3: Perkembangan kemajuan teknologi serta perkembangan iman umat di tengah kemajuan saat ini, banyak hal sudah mulai menyimpang dari rasa menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Maka dipandang perlu peran semua pihak, lebih khusus pengembangan iman umat harus diutamakan. Gereja wajib hadir memberikan pembinaan mental iman yang teguh, salah satunya melalui refleksi iman yang baik. Pesiarah Gua Maria Cermin Kekudusan Autriop Distrik Iniandit, Yohanes Subarjo Dosom, menyampaikan bahwa melalui kolaborasi yang baik antara gereja dan pemerintah, mengembangkan wisata rohani mampu mendekatkan iman umat dengan Sang Pencipta melalui perantaran Sang Bunda Maria agar ada kenyamanan dari hiruk-pikuknya perkembangan dunia sehingga masyarakat akan merasa lebih baik dalam menjalani roda kehidupan dengan iman yang teguh.
4: Harapan ke depan, kalau bisa pengurus-pengurus gereja harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun objek wisata rohani yang lebih besar lagi. Siapa tahu ke depan bukan hanya orang Katolik saja yang mengunjungi, tapi mungkin agama-agama sahabat juga bisa refreshing ke tempat rohani yang dibuat oleh umat Katolik.
3: Sementara itu, Pastor Paroki Wakerio Pastor James Ratuani Projo menuturkan, melalui situs dan juga wisata rohani seperti gua sebagai wadah tempat umat untuk berkumpul dan memanjatkan doa atau berdevosi kepada Sang Pencipta melalui perantaran Bunda Maria menjadi dasar utama agar umat, lebih khusus umat Katolik, semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini di tengah perkembangan zaman, agar cinta kasih, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya dapat terus terjaga baik dalam kehidupan.
5: Gua Maria dan yang disiapkan ini hanya sebatas benda atau sarana yang soal perkembangan dan bisa hidup itu bukan tergantung dari tempatnya, tapi bagaimana umat sendiri mau datang mengunjungi tempat ini dan berlepas tempat ini. Jadi harapan yang sangat diharapkan itu adalah bagaimana sarana situs-situs ini bisa menggerakkan sebanyak mungkin umat Allah, serupus umat Katolik, untuk bisa datang berdevosi di tempat ini.
3: Pastor mengajak umat Katolik di bulan Maria ini agar terus memanjatkan doa kepada Bunda Maria untuk memberikan kedamaian di hati bagi seluruh umat manusia, agar lebih mencintai kedamaian dan juga saling menghormati, agar tetap terjaga persatuan dan persaudaraan. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigo, dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Wakil Bupati ajak masyarakat sukseskan multi-event Bupati Cup 2026. Laporan Imam Komarudin.
6: Wakil Bupati Bovendigo Marlinus ajak seluruh masyarakat mendukung dan sukseskan pelaksanaan multi-event Bupati Cup 2026. Marlinus mengatakan dukungan masyarakat sangat penting demi terciptanya suasana yang aman dan nyaman selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama. Ia juga apresiasi kerja keras panitia pelaksana dan semua pihak yang terlibat dalam persiapan kegiatan. Berkat kerjasama dan semangat kebersamaan, event olahraga itu dapat terlaksana dengan baik hingga saat ini, di mana berbagai pertandingan masih berlangsung.
7: Karena sejatinya kompetisi yang baik adalah kompetisi yang mampu melahirkan karakter yang kuat dan bermartabat. Saya juga berpesan untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan rasa saling menghormati.
6: Dalam kesempatan itu, Marlinus memberikan motivasi pada para peserta yang mayoritas berasal dari kalangan pelajar. Ia minta peserta bertanding dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Menurutnya, menang dan kalah merupakan hal biasa dalam sebuah kompetisi olahraga. Namun, nilai persaudaraan dan rasa saling menghormati harus tetap dijaga. Ia menilai kompetisi yang baik adalah kompetisi yang mampu membentuk karakter generasi muda menjadi lebih kuat. Karena olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga pembinaan mental dan sikap. Melalui multi-event Bupati Cup 2026, pemerintah daerah berharap lahir generasi muda yang sehat, kreatif, dan berprestasi, sekaligus mampu membawa nama Kabupaten Bovendigo ke tingkat yang lebih tinggi. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, tingkatkan mutu pendidikan. Kadis Pendidikan Bovendigo targetkan guru belum sarjana didorong kuliah. Laporan Thomas Jamlian.
1: Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Bovendigo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigo Musa Wandengge menargetkan para guru yang belum memiliki gelar sarjana dapat didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Langkah tersebut dinilai penting mengingat hingga saat ini masih banyak guru, khususnya guru sekolah dasar, yang belum menyandang gelar sarjana pendidikan. Musa Wendenge mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan harus dimulai dari kualitas tenaga pendidiknya. Karena itu pihaknya berkomitmen memberikan perhatian serius terhadap para guru yang belum menempuh pendidikan sarjana. Menurutnya tujuan utama mendorong para guru untuk kuliah adalah agar mereka dapat menjadi tenaga pendidik yang lebih baik, profesional, serta memiliki kompetensi yang memadai dalam mendidik para siswa.
8: Makanya saya lihat guru-guru yang ada di rata-rata di SD, itu kebanyakan dari SMA yang masuk KPG, dia tidak terlalu paham tentang soal mendidik. Makanya saya minta supaya yang latar belakang SMA, saya kasih kuliahkan mereka. Supaya kelak kamu jadi guru yang baik. Yang kedua, kamu bisa memiliki sertifikat. Lalu yang ketiga, kamu bisa memiliki sarjana pendidikan. Hingga kamu bisa dipakai jadi guru. Hingga kamu kembali mendidik adik-adik kita di kampung-kampung. Itu harapan saya. Hingga rata-rata nanti guru-guru yang nanti ke depan mengajar itu rata-rata pendidikan guru. Itu harapan saya. Sehingga nanti orang tidak katakan bahwa aku SMA saja baru mengajar di SD, itu tidak fas, tidak relevan. Dan tidak bisa memiliki sertifikasi guru. Harus memiliki sertifikasi guru dengan beberapa persyaratan, salah satunya dia S1 pendidikan.
1: Musa menjelaskan dengan memiliki gelar sarjana pendidikan dan sertifikat pendidik, para guru nantinya tidak hanya memiliki legalitas akademik, tetapi juga kemampuan mengajar yang lebih baik dalam mendidik anak-anak. Musa pun menambahkan peningkatan kapasitas guru menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun kualitas pendidikan di Kabupaten Bovendigul agar mampu bersaing dengan daerah lain di Papua Selatan maupun juga tingkat nasional. Thomas Yamblen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah pagi ini produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Yuliana Plewan dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

Dengan bagaimanapun Anda berada, selamat pagi sudah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigo ya. Semangat untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas untuk yang ada di garis belakang ataupun pagi hari ini yang lagi bersiap-siap mau ke sekolah, mau ke tempat tugas ataupun yang mau ke tempat kerja. Ya, kami yang bertugas terus menghibur, menemani Anda dengan lagu-lagu yang dapat memberikan semangat untuk Anda.

0: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

0: Baiklah saudara pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Serbuan kain impor dari Tiongkok semakin menekan industri tekstil lokal. G7 akan bertemu dan membahas lonjakan harga minyak hingga ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam meningkatkan ibadah menjelang Idul Adha dengan menjalankan puasa sunnah dan berkurban bagi yang mampu sebagai bentuk ketakwaan serta kepedulian sosial. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dengan negara G7 akan bertemu di Paris untuk membahas lonjakan harga minyak akibat gangguan di Selat Hormuz, ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence, serta keamanan pasokan mineral. Pertemuan ini juga menyoroti risiko dari model kecerdasan buatan terbaru, Anthropic, Cloud Mythos, dan juga kelanjutan dukungan bagi Ukraina menghadapi invasi Rusia. Dari dunia olahraga, peselancar Indonesia, Dea Natasha, mencetak sejarah setelah menjuarai World Surf Longboard Qualifying Series 1000 Hanamatsu Open 2026 di Hanamatsu, Jepang. Sekaligus memastikan tiket ke WSL Longboard Tour 2026-2027 sebagai perempuan Indonesia pertama yang mencapai level tersebut. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
2: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
2: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik, gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
2: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Serbuan kain impor dari Tiongkok kini semakin menekan industri tekstil lokal. Bahkan kondisi ini sudah membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja massal sampai dengan 60%. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
5: Biaya produksi yang tinggi sudah nggak bisa jual, sudah kalah dengan impor kain yang dari Cina. Ini tadi sudah kita sampaikan di PR. Kenapa pemerintah itu nggak top itu dari dulu, sehingga pabrik yang gede-gede ambles apa ya?
6: Pengusaha tekstil dari Sragen mendesak pemerintah untuk menghentikan impor kain dari Tiongkok yang berdampak kolapsnya usaha dan PHK massal. Industri tekstil dalam negeri tengah berada dalam kondisi kritis akibat derasnya arus impor kain dari Cina yang membanjiri pasar domestik. Ketidakmampuan bersaing dari sisi harga dan teknologi memaksa sejumlah pabrik besar melakukan efisiensi ekstrim, termasuk pengurangan tenaga kerja secara massal. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh PT Delta Merlin Sandang Tekstil DMST 1 Sragen, bagian dari Dunia Tech Group. Perwakilan advokasi dari DMST Sragen, Suparno, mengungkapkan bahwa selisih harga antara produk lokal dan impor sangat mencolok. Hal inilah yang menjadi penyebab utama produk dalam negeri tidak terserap pasar. Suparno menambahkan, kondisi ini merata di seluruh jaringan grup perusahaan. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah sejak lama melakukan pembatasan atau penghentian keran impor kain agar industri tekstil nasional tidak semakin terpuruk.
5: Efeknya besar, 60-70% turun. Karena apa? Impor itu, impor kain yang dari Cina, itu dia yang jual itu hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 misalnya. Padahal itu dibanding kita buat, kita jualnya 15.000.
7: Separuhnya itu?
5: Iya. Ada
7: kualitas.
5: Karena itu ya, kualitasnya bahkan mungkin dari sana kan lebih baik, karena mesinnya mungkin sudah canggih, tenaganya bahkan ada yang sudah pakai robot di sana lah dibandingkan yang di sini ya, mesin-mesinnya sudah lama, kemudian kan ya.
6: Senada dengan hal tersebut, HRD PT DMST 1 Sragen Abel Deni Prasojo menjelaskan bahwa efisiensi karyawan di perusahaannya telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini jumlah pengurangan karyawan di DMST 1 mencapai 60%.
7: Persen pengurangan karyawan 60%.
5: 60-an.
7: Sejak COVID.
5: Sedikit-sedikit 10, 20, 30 terus beratur-atur dari 2019.
7: Tersisa itu berapa Pak? Kita 1.275 itu sudah berkurang 60% berarti ya, dari standar
5: 5.800.
6: Meski 4 unit DMST Sragen masih beroperasi, namun keberlangsungan usaha terus terancam jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah pusat. Para pengusaha berharap pemerintah segera memberlakukan pembatasan impor yang ketat. Jika pembiaran terus berlanjut, dikhawatirkan gelombang PHK massal akan meluas dan meruntuhkan ekosistem industri tekstil yang menjadi tumpuan ribuan pekerja. RRI Surakarta, Mulat Wisan, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau HUNTAP, baik secara mandiri maupun juga terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan tanah longsor. Bobby Febrianda melaporkan selengkapnya.
8: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan, berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin, untuk rumah yang terdampak bencana, yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak, terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
9: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Lambatan.
8: Sementara itu, analis kebencanaan Ahli Madya BNPB, Yustam Saril, mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
10: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
8: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendapatkan edukasi pra-armusna menjelang puncak ibadah haji. Berikut informasinya disampaikan Ana Kusuma.
11: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Jemaah Haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji armusna, di mana para jemaah haji nantinya akan berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf, kemudian berpindah ke Musdalifah dan juga Mina. Pembimbing ibadah kloter 61 Jemaah Haji Jombang, Muhajir, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syiah Mekah.
12: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna Arafah Muzdalifah Minai. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Muzdalifah dan di Mina. Nah, setelah itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai nanti, jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh sunnah.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
13: Alhamdulillah, informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jamaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
11: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8

0: Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
1: Logonya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya. Jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKB ini. Untuk tahun 2025 seperti tadi saya sampaikan lebih turun dibandingkan 2024. Dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja, karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
0: Sementara itu seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Amina, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
2: Alhamdulillah sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari kader puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin. Dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
0: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026 rata-rata karena masyarakat takut memberikan nomor induk kependudukan kepada petugas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
4: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
5: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk bencana, tapi jangan khawatir, untuk sensus ini untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
4: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
6: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pandetolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataan datanya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya. Jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya, dan surat tugas.
4: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Heri Susanto melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Polres Bantul menggelar panen raya jagung di Kepanewon Sanden, Yogyakarta sebagai komitmen mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
7: Dan alhamdulillah untuk panen kita kali ini dengan luas 0,35 hektar dapat menghasilkan.
8: Polres Bantul bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP melaksanakan panen jagung kuartal 2 di Padukuhan Tegalsari, Sri Gading, Sanden. Agenda akbar ini juga digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum.

0: 36 Polda seluruh Indonesia. Kasihumas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan, panen jagung ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Keberhasilan kegiatan ini menurutnya tak lepas dari sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Rita menambahkan, panen jagung ini difokuskan pada lahan pertanian non-lahan berkelanjutan swadaya atau LBS seluas 0,35 hektar dengan hasil mencapai 2,83 ton.
1: Dari prediksi tiap hektarnya 8,11 ton. Kami melaksanakan panen di lahan milik Bapak. Ini adalah program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan ini dilaksanakan oleh Polri. Di lahan LBS binaan Polri ini sudah kita laksanakan bekerjasama dengan kelompok tani yang ada di Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.
0: Sementara itu, Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengungkapkan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Polri ini diharapkan mampu menjadikan Bantul sebagai lumbung pangan andalan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sebab lahan non-LBS di Kabupaten Bantul juga termasuk cukup luas.
1: Kebetulan Kabupaten Bantul untuk tahun ini kita mendapat alokasi dari bersama kepolisian itu untuk menggarap tanah non-LBS seluas 876 hektar. Alhamdulillah tercapai untuk tahun ini.
2: Untuk nanti distribusinya kan ke Bulog, apakah juga nanti akan komunikasi dengan pihak DKPP sendiri atau seperti apa Pak?
1: Oh iya, memang semua produk pertanian baik padi maupun jagung diterima langsung oleh Bulog.
0: Lebih lanjut, rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan bibit jagung oleh Kapolres serta pelepasan kendaraan pendistribusian hasil panen menuju gudang Perum Bulog Cabang Sendang Sari Bantul.
3: Para peserta Klaten International Cycling Festival diajak melihat aktivitas kegiatan seni budaya dan juga kerajinan atau UMKM. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Mana tamu-tamu dari mancanegara itu diajak untuk walking tour city, yaitu di area Car Free Day di sepanjang Jalan Pemuda.
5: Hari pertama pelaksanaan Klaten International Cycling Festival, para peserta dari puluhan negara diajak melakukan perjalanan di sejumlah tempat baik itu seni budaya maupun UMKM unggulan yang ada di Kabupaten Klaten. Mereka juga diajak menikmati suasana Car Free Day di Jalan Pemuda Klaten. PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto kepada RRI mengatakan para peserta Klaten International Cycling Festival diajak keliling ke sejumlah desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten. Mereka juga cukup menikmati dan merasa senang.
4: Kemudian mereka diajak keliling ke desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten, antara lain Omah Wayang, yang mana ini dipertontonkan, disajikan aktivitas-aktivitas budaya, misalkan menari, kemudian memainkan gamelan, dan juga cara membuat wayang tatah sungging. Selanjutnya diajak ke Desa Melika, di sana mereka melihat keramik putaran miring.
5: Selain itu, mereka juga diajak mengunjungi UMKM Lurik Prasojo di Pedan yang merupakan unggulan Kabupaten Klaten. Selanjutnya, melihat suasana wisata Umbul Ponggok. Sementara pamong Omah Wayang Klaten, Kristiaji, kepada RRI mengatakan para tamu dari luar negeri tersebut cukup menikmati suasana Omah Wayang. Selama kurang lebih 1,5 jam, mereka melihat dan mencoba pakaian seni tradisional, ketoprak, dan juga wayang, serta menari.
6: Tadi kan sampai di sini, terus langsung diajak opening di pendopo besar itu. Kemudian dia juga diikut sertakan untuk memainkan wayang sebentar, terus foto, terus sebentar. Kemudian kita kostum tradisional yang ketoprak itu. Dia sudah memakai juga, ada yang memakai juga. Dan ada sejenis workshop juga, gendomi kostum-kostum itu. Kemudian diajak workshop lagi tatah sungging yang wayang, mewarnai wayang dan tatah itu. Selanjutnya diajak menari.
5: Dikatakan pula para utusan peserta Klaten International Cycling Festival juga mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat di sekitar Sanggar Seni Omah Wayang. Bahkan banyak masyarakat yang ingin berfoto dengan peserta dari luar negeri tersebut. Klaten International Cycling Festival diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya mengangkat Klaten agar lebih dikenal di dunia internasional. Kegiatan tersebut berlangsung 17 sampai 25 Mei 2026, diikuti lebih dari 40 negara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, kembali.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bagi pendengar Kopi Hitam punyanya Via Valencera yang sudah kita dengarkan bersama menikmati kopi hitam sambil menunggu hujannya reda. Oke, selamat beraktivitas pendengar ya. Kalau cuaca yang kurang bersahabat seperti saat ini, Anda tentunya perlu menyiapkan diri sebaik mungkin ya, mulai dari pakaian dan juga kebutuhan imun tubuh ya, kebutuhan kesehatan tubuh, memenuhi kebutuhan untuk bisa menjalani aktivitas, yaitu dengan sarapan pagi, minum air putih yang cukup, dan juga jangan lupa makan makanan yang bervitamin agar imun tubuh tetap stabil ya, tetap semangat menjalani aktivitas ya. Pendengar, kami yang bertugas masih dengan lagu-lagu di pagi hari ini untuk Anda di mana saja berada ya. Nanti di pukul 8 kita akan ikuti laporan informasi berita cuaca dan juga masuk dalam acara Halo RRI untuk edisi hari ini.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

0: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. 10 menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik nafas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
1: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

Oke, pendengar, selamat pagi buat Anda yang pagi hari ini sudah siap beraktivitas ya. Tetapi harus ditemani suara hujan di luar ya. Semoga rintikannya di pagi hari ini bukan jadi penghalang semangat ya pendengar, justru jadi teman yang bikin hari terasa lebih tenang. Tetap hati-hati di jalan pendengar, siapkan payung atau jas hujan, dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga pendengar aktivitas hari ini lancar, rezeki dimudahkan, dan suasana mendung tetap membawa hal-hal baik untuk kita semua. Oke, pendengar, kami informasikan buat Anda dari rri.co.id menembus batas sepiring nasi, penjaga ketahanan pangan Bumi Cendrawasih. Dari rri.co.id Jayapura, pendengar, bagi sebagian besar masyarakat di kota-kota besar, menanak nasi adalah rutinitas pagi yang sederhana. Namun, di pedalaman tanah Papua, sepiring nasi adalah sebuah kemewahan yang harus diperjuangkan lewat pertaruhan logistik yang luar biasa. Berada di garda terdepan dalam menjaga stabilitas pangan nasional bukanlah perkara mudah, pendengar, terlebih jika tantangan tersebut harus dihadapi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di tanah Papua, Perum Bulog membuktikan komitmennya untuk memastikan persediaan keterjangkauan dan stabilitas harga pangan bagi masyarakat hingga ke pelosok Bumi Cendrawasih. Sebagai wilayah dengan tantangan geografis yang ekstrim, Papua membutuhkan penanganan logistik yang tidak biasa seperti daerah lain di Indonesia. Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyerap hasil tani, tetapi juga sebagai jangkar sosial ekonomi yang harus menjaga perut masyarakat tetap terisi. Distribusi pangan di wilayah Papua seringkali harus berhadapan dengan medan yang sulit dijinakan. Wilayah pegunungan seperti Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Wamena, Nduga, dan Intan Jaya hanya bisa diakses menggunakan transportasi udara maupun sungai di Nduga dan Yahukimo. Informasi tersebut pendengar dapat Anda simak ya di laman situs rri.co.id.

pendengar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah dessert mulai menjadi sajian wajib setelah makan.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

Oke, pendengar, selamat pagi. Di pagi hari ini kami menanti informasi laporan cuaca dari rekan di BMKG ya, pendengar, oleh rekan Eka pagi hari ini yang akan memberikan laporan terkait informasi perkiraan cuaca. Baik, selamat pagi Yuli, menyapa untuk semua pendengar pagi hari ini yang telah menjalani aktivitas ya, yang sudah siap bertugas ataupun bekerja ya dengan cuaca yang kurang bersahabat seperti saat ini. Baik, pendengar, nanti di pukul 8 ya, ini sudah pukul 8 ya, sesaat lagi juga kita akan masuk dalam program acara siaran Halo RRI bersama Yuli yang bertugas.

0: Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kami yang bertugas masih menemani Anda pagi hari ini dalam program selanjutnya untuk edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026.
1: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul. Halo.
0: Oke pendengar, halo RRI, bersama kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli. Senang sekali pagi hari ini menemani Anda dalam acara Halo RRI. Boleh berpartisipasi ya di 0811 4954 333, pendengar yang mau bergabung, yang mau memberikan keluhan, memberikan informasi atau memberikan solusi pagi hari ini terkait kota kita tercinta Tanah Merah. Mungkin ada keluhan terkait pelayanan informasi, pelayanan publik ya, layanan-layanan masyarakat yang ada di kantor-kantor ya, seperti capil, puskesmas ya, ataupun di rumah sakit. Boleh berpartisipasi, kita cari solusi ya, cari memberikan pendapat, saran, boleh di 0811 4954 333.

0: Rekan Eka, laporan Anda.
1: Ya, selamat pagi Kak.
0: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bapak.
0: Iya.
1: Selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 Radio Vendigo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka, prakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini, diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya pada siang hari nanti, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata yang dapat terjadi di beberapa lokasi. Selanjutnya pada malam hari, cuaca diperkirakan akan berawan. Sedangkan pada dini hari nanti, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 98%. Arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan. Kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 20 km per jam. Untuk masyarakat di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya diimbau untuk waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang pada dini hari nanti. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Eka, informasi Anda di pagi hari ini. Baik, saudara pendengar, itu dia informasi perkiraan cuaca dari rekan Eka di BMKG yang pagi hari ini sudah memberikan informasi. Baik, saudara pendengar, kita dalam acara Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Terkait layanan publik ya, kita akan membahas terkait layanan publik ya. Untuk Anda yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi pagi hari ini, boleh memberikan saran, pesan, ataupun juga informasi ya di pagi ini, memberikan pendapat, boleh di 0811 4954333.

Oke, pendengar, banyak masyarakat merasa beberapa layanan publik masih kurang memuaskan ya pendengar. Mulai dari antrian yang panjang, proses administrasi yang lambat, hingga informasi yang kadang kurang jelas. Padahal pendengar, pelayanan yang cepat, ramah, dan transparan sangat dibutuhkan agar masyarakat merasa nyaman dan terbantu. Harapannya ke depan kualitas layanan publik bisa terus ditingkatkan, baik dari segi fasilitas, sistem digital maupun pelayanan petugas yang supaya kebutuhan masyarakat dapat terpengaruhi dengan lebih baik dan efisien. Oke, untuk Anda yang mungkin merasa kurang puas dengan layanan publik ya, ataupun juga mungkin punya solusi, punya pendapat ya, saran, boleh berbagi di pagi hari ini dalam program acara Halo RRI.

Okay, saudara pendengar ya, banyak masyarakat yang merasa bahwa layanan publik ini masih kurang memuaskan ya, mulai dari antrian yang panjang, proses administrasi lambat, hingga informasi yang kadang kurang jelas. Padahal pelayanan yang cepat, ramah, dan transparan itu sangat dibutuhkan agar masyarakat merasa nyaman dan terbantu. Ya, harapannya ke depan kualitas layanan publik bisa terus ditingkatkan, ya baik dari segi fasilitas, sistem digital maupun pelayanan petugas ya, supaya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik dan efisien. Di pagi hari ini Yuli mengajak Anda untuk berpartisipasi ya di 0811 4954333 buat pendengar yang mau bergabung, yang mau memberikan saran atau pendapat, memberikan laporan ya terkait dengan layanan publik di pagi hari ini.

Ya, pendengar, kalau merasa kurang puas dengan layanan publik, ya, masyarakat sebaiknya tetap menyampaikan keluhan dengan cara yang baik dan jelas, ya. Bisa dimulai dengan menanyakan langsung kepada petugas terkait agar mendapatkan penjelasan atau solusi. Jika belum ada tindak lanjut, masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran melalui kotak pengaduan, ya. Jadi biasanya itu di layanan-layanan publik terdapat itu kotak saran, ya, kotak pesan atau kotak pengaduan, ya, layanan call center atau media sosial resmi atau channel pengawasan pemerintah yang tersedia. Dengan menyampaikan yang sopan, pendengar, dan disertai bukti atau kronologi yang jelas, keluhan akan lebih mudah diproses dan diharapkan dapat membantu perbaikan dan layanan kedepannya. Jadi Anda yang mungkin di hari ini atau mungkin Anda mengalami hal kurang memuaskan dari beberapa hari belakangan ini, ya, Anda merasa bahwa belum puas dengan layanan yang diberikan, Anda boleh berbagi, atau mungkin Anda punya pendapat atau Anda punya solusi di pagi hari ini, bisa Anda bagikan agar layanan publik yang Anda dapatkan atau mungkin teman-teman rekan-rekan lain mendapatkan ini bisa diperbaiki atau bisa ada perbaikan, ya. Jadi pagi hari ini Yuli membuka layanan telepon di 0811 4954 333. Pendengar, sebelum kita lanjut dengan pembahasan terkait layanan publik, Yuli punya satu nomor manis yang akan Yuli hadirkan untuk Anda. Ini spesial, ya, buat yang sudah ada di tempat kerja, yang pagi hari ini sudah siap menjalankan aktivitas.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak

Oke, saudara pendengar, kembali lagi dengan Halo RRI. Halo RRI untuk semua pendengar pagi hari ini yang tengah sibuk-sibuk ya. Sebelum Anda berangkat bekerja, ayo kita berbagi informasi, berbagi pendapat dulu di pagi hari ini. Yang akan kita angkat yaitu pelayanan publik ya, pendengar. Apa sih penyebab pelayanan publik yang kurang memuaskan ya? Pendengar, kurang memuaskan layanan publik bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya keterbatasan fasilitas, jumlah petugas yang kurang memadai, hingga sistem pelayanan yang belum berjalan maksimal. Selain itu, pendengar, antrian panjang, prosedur yang rumit, kurangnya informasi yang jelas, serta sikap pelayanan yang kurang ramah juga sering menjadi keluhan masyarakat. Nah, ini pendengar, biasanya di bagian layanan publik itu yang sering kita temui adalah antrian yang begitu panjang. Nah, ini kadang membuat sebagian dari masyarakat yang akhirnya tidak mau melakukan pendataan atau mungkin tidak mau untuk ke layanan publik ya. Jadi karena tidak mau terlalu antri panjang begitu. Jadi prosedur yang mungkin juga biasanya rumit ya, kurangnya informasi yang jelas, ini juga membuat masyarakat jadi kurang semangat untuk ke tempat-tempat layanan publik ya. Nah, serta kurang ramah, biasanya ini juga butuh pelayanan yang ramah dari para petugas ya. Jika mungkin ada, biasanya dari masyarakat kita dari kampung-kampung yang bingung, yang minim akan informasi. Nah, ini para pelayan publik perlu nih pendekatan atau menyapa ya, memberikan informasi yang jelas ya, dengan memberikan informasi yang dengan bahasa yang bisa dipahami seperti itu. Jadi masyarakat yang jauh-jauh dari kampung pun bisa untuk menerima layanan tersebut. Nah, pendengar, di beberapa tempat ya seperti gangguan sistem juga ini menjadi penyebab ya. Terkadang kalau kita mau melakukan aktivitas yang harus ada pelayanan ya publik, ini selalu ada gangguan sistem atau kurangnya pemanfaatan teknologi. Ini juga sangat kurang atau sangat membuat menjadi kendala ya, membuat proses pelayanan menjadi lambat. Karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia, fasilitas dan sistem pelayanan sangat penting. Ini agar masyarakat bisa dapat pelayanan yang lebih cepat, mudah dan nyaman. Nah, apa yang harus dilakukan agar masyarakat dapat puas dengan layanan publik? Nah, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, perlu adanya pelayanan cepat, ramah, transparan, dan mudah diakses. Nah, petugas harus memberikan informasi yang jelas ya, seperti yang Yuli katakan tadi ya, harus memberikan informasi yang jelas, apalagi masyarakat yang mungkin kurang paham ya, serta melayani masyarakat dengan sikap yang sopan dan profesional. Nah, selain itu, fasilitas pelayanan juga perlu diperbaiki agar lebih nyaman dan tertata ya. Jadi Anda memberikan pelayanan yang baik, tentu masyarakat juga banyak untuk mau mengurus data-data atau pergi ke layanan publik ya. Iya, jadi yang tidak kalah penting juga nih, pemerintah maupun instansi terkait harus terbuka nih terhadap kritik dan saran dari masyarakat agar kualitas pelayanan terus berkembang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, pendengar, di pagi hari ini kami yang bertugas masih menemani Anda ya dengan siaran Halo RRI di 0811 495 4333 buat pendengar setia yang mau bergabung.

0: Ren, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
0: Yeay! Nah, begitu dong.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul. Halo RRI.
2: Pendengar, pukul 8 lebih 50 menit ya untuk Anda di pagi hari ini ya. Kami yang bertugas masih dalam program acara Halo RRI. Untuk yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi pagi ini di 0811 4954 333. Buat Anda yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik ya, mungkin Anda punya informasi ataupun keluhan di pagi ini ya, terkait pelayanan publik ya. Mungkin para petugas yang bertugas di kampung-kampung belum ada di tempat tugas ya, Anda boleh memberikan informasi di pagi hari ini.

Oke, pendengar, di beberapa kampung layanan publik yang masih kurang memadai biasanya ini meliputi kondisi layanan yang jalan yang rusak, penerangan jalan yang minim, akses air bersih yang terbatas, hingga pelayanan administrasi yang belum cepat dan efisien. Selain itu, pendengar, fasilitas kesehatan, jaringan internet, dan sarana pendidikan di sebagian wilayah juga masih membutuhkan perhatian lebih. Nah, kondisi ini sering membuat aktivitas masyarakat menjadi kurang nyaman dan menghambat perkembangan lingkungan. Karena itu diperlukan perhatian dari pemerintah serta kerjasama ya masyarakat agar pembangunan dan layanan publik di kampung bisa terus ditingkatkan demi kenyamanan dan kesejahteraan bersama. Jadi untuk yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik ya, kami yang bertugas masih menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi ya pendengar. Di pagi hari ini, Halo RRI, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pendengar. Terima kasih untuk yang sudah bersama kami. Dan semoga ya ada perbaikan, ada tindakan dari instansi ataupun pemerintah agar bisa lebih baik lagi memberikan pelayanan.